0: jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
1: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap tidak boleh bebas.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat. satu. Tapi kita doakan ini insya Allah khususlah khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususlah khatimah. Jadi Halimah dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu tuh terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyak lah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo Ibu-ibu kece. Kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, ya demikian ada Gianna X Band ya, dengan Anak Masa Kini melengkapi pagi Anda. Untuk kita lanjutkan sesi kedua Manado pagi ini. Apa kabar untuk Anda yang mulai disibukkan dengan berbagai rutinitas aktivitas untuk hari ini ya, pastikan semangat Anda masih tetap bersama dengan Anda ya untuk hari ini. Cuaca hari ini memang sepertinya ya pas lah ya dengan kondisi cuaca hari ini, pagi ini ya. Untuk Anda yang mungkin akan melaksanakan tugas aktivitas di luar ruangan ya, atau di lapangan ya, gak panas, adem ya. Oke, baik, serangkaian musik informasi spesial siap melengkapi ruang dengar Anda lagi di Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Iya baik, berikan melengkapi informasi Anda lagi untuk pagi ini dari Talaut ya. BPS, Badan Pusat Statistik Talaut, berencana untuk mengajukan persetujuan kepada BPS Pusat terkait dengan pelaksanaan survei biaya hidup. Pada tahun 2027, dan hasil survei akan menjadi dasar nanti ya dalam penyusunan dan uji coba indeks harga konsumen di wilayah Talaut untuk tahun 2028. Seperti disampaikan oleh Kepala BPS Kepulauan Talaut Riko Aprianto Puasa mengatakan bahwa survei biaya hidup itu diperlukan untuk menggambarkan pola konsumsi masyarakat sekaligus memperoleh data pengeluaran rumah tangga yang nantinya digunakan sebagai penimbang dalam perhitungan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Dan tidak seluruh daerah di Indonesia itu menjadi lokasi penghitungan dan publikasi Indeks Harga Konsumen. Ya, berdasarkan data BPS 2025, Indeks Harga Konsumen hanya dipublikasikan pada sekitar 150 kabupaten dan kota di Indonesia. Dan melalui survei biaya hidup, ya, BPS memperoleh gambaran kondisi harga pada pola konsumsi masyarakat di daerah. Dan dengan adanya rencana pelaksanaan survei tersebut, BPS Talaut berharap daerah Talaut itu bisa masuk dalam cakupan penghitungan indeks harga konsumen, sehingga perkembangan harga dan kondisi ekonomi masyarakat itu bisa terukur secara lebih akurat.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual. Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, baik pendengar. Demikian ada Fade to Black ya, dengan lagunya Cukup Dia Saja. Ya, melengkapi informasi Anda juga untuk pagi ini ya, khusus bagi pecinta sepak bola ya. Ini masih dalam suasana pesta Piala Dunia nih. Ya, kalau tadi pagi ya sudah kami siarkan secara langsung Portugal versus Uzbekistan dengan hasil 5-0 atas Portugal. Sementara di partai Inggris Ghana ya, imbang 0-0. Dan pukul 7 pagi tadi juga ada partai Panama versus Kroasia, namun mohon maaf tidak dapat kami siarkan ya. Anda hanya bisa menontonnya melalui siaran TVRI. Dan kemudian jam 10 pagi ini juga nanti akan berlaga Kolombia versus Kongo. Sementara pendengar, untuk besok hari ya pendengar, Swiss versus Kanada akan kami siarkan secara langsung pada pukul 3 dini hari. Dan pada pukul 6 pagi besok dari partai Skotlandia versus Brasil akan kami siarkan secara langsung pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Oke, baik pendengar, melengkapi informasi Anda juga untuk pagi ini ya. Kali ini dari cabang olahraga tinju Indonesia, sukses dengan kejuaraan Festival Bung Karno. Antusias anak muda mengikuti pertandingan tinju ya Perbati ya, atau pengurus besar tinju Indonesia Sulawesi Utara yang diketuai oleh Andi Yahya Santiago Baramuli dan juga pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, itu tidak berhenti ternyata sampai di situ ya, tetapi akan kembali melaksanakan kejuaraan terbuka Wali Kota Cup 2026. Seperti disampaikan oleh ketua pelaksana pertandingan ya, Michael Lucas, bahwa kejuaraan terbuka sangat bermanfaat ya, dan tempat pelaksanaannya sangat strategis, yaitu di lapangan basket Mega Mas ya, di mana tempat tersebut merupakan tempat kumpulnya anak-anak muda ya. Dan kegiatan ini merupakan kejuaraan event level nasional, di mana telah beberapa provinsi juga sudah menyatakan

keinginan untuk mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup Manado, ya, Wali Kota Manado Cup 2026. Dan ajang ini menjadi pembuktian pembinaan atlet-atlet sasana tinju di Sulawesi Utara, ya, untuk terus berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Ya, sementara untuk kejuaraan terbuka Wali Kota Cup ini akan dilaksanakan pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan kategori kelas yang dipertandingkan, yaitu kategori U13, ya, untuk pria dan wanita. Kemudian 11 sampai 12 tahun. Kemudian U15. 13 sampai 14 tahun, U17, 15 sampai 16 tahun. Kemudian untuk kategori 17 sampai 20 tahun, pria dan wanita. Ya, dan pendengar, menurut Michael Lucas selaku ketua pelaksana, bahwa Sulawesi Utara gudangnya para atlet tinju berprestasi, ya, dan disegani oleh daerah lain, sehingga sangat disayangkan kalau bakat-bakat tersebut itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun organisasi olahraga, khususnya olahraga tinju.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja, ya kan, enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Oh jadi, tuh orang mau liburan ke Singapura, Dang.
2: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
1: Ih, Papa kan so janji.
2: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih baik tek tu doi yang orang mau pakai balibur itu, Dang. Bagaimana kalau orang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi orang pe investasi, Ma?
1: Ih, maksudnya apa?
2: Gini, orang pakai tu doi form beli sesuatu, berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu por torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang kasih for torang pe anak-anak, Ma.
1: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
2: Sabar jodoh kok, Mae, sabar. Nanti kalau suada doi bar torang ulang pasiar nih, Ma.
1: Betul, eh?
2: Sabar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, banyak anak muda harus pergi jauh cari kerja, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Sekarang, perlahan itu mulai berubah. Ketika hasil alam kita nggak cuma dijual mentah, tapi diolah di sini. Pabrik berdiri, bengkel buka, lapangan kerja pun ikut terbuka. Anak-anak muda bisa belajar skill baru, dari mulai operator mesin, teknisi, sampai tenaga kreatif. UMKM sekitar pun ikut hidup. Warung makan ramai, kos-kosan terisi, ekonomi daerah bergerak. Hilirisasi bukan cuma soal industri, ini soal kesempatan. Kesempatan untuk bekerja di tanah sendiri, tumbuh bersama daerah sendiri. Karena ketika pekerjaan ada di dekat rumah, masa depan pun terasa lebih dekat. Hilirisasi membuka lapangan kerja, menguatkan Indonesia.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pria, akhirnya saya akhiri kebersamaan kita untuk pagi hari ini dengan satu lagu terakhir ya, saya coba pilihkan dari ya, Hi-Fi Band ya, sama-sama tahu. Dan sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya, selamat pagi, selamat berkarya. Dan nanti setelah saya ada rekan Novi akan melanjutkan untuk Manado siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya toh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI.co.id.
9: RRI.co.id. Complete.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
9: RRI.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI program Satu Manado begitu ya. Novi akan melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, tepatnya di hari apa ya? Hari Rabu. Di lembaran ke-24 di bulan Juni 2026, pastinya dengan beragam aktivitas yang Anda lakukan dimanapun dapat mendengarkan siaran kami, yang lagi di rumah, di jalan, ataupun di tempat tugas sedang mendengarkan kami ya. Seperti biasa Halo RRI, Novi buka untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, ataupun apa saja yang menjadi permasalahan terkait layanan publik, boleh sekali bersama kami di sini. Halo RRI untuk hari ini di 0821 di 0821 9583 5080 begitu ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin, juga sudah terangkum beberapa keluhan yang sudah masuk, tepatnya di daerah Mitra, kemudian juga di daerah Tondano. Ada keluhan terkait penerangan begitu, terkait lampu jalan yang tidak berfungsi, jadi di malam hari gelap di daerah Tata Aran. Kemudian juga jalan rusak juga yang masih ada di Minahasa Tenggara, tepatnya di Dodap. Kemudian ada hal positif, yaitu di depan pasar, di Mitra begitu, sepertinya sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai diperbaiki di sana. Kalau masih ada lagi yang ingin menyampaikan keluhan di Hello RRI untuk edisi hari ini, silakan. Kita masih tunggu untuk Anda di 0821 9583 5080 begitu ya. Terkait pelayanan publik, apa saja pokoknya yang Anda temui biasanya ada mengalami kendala, kira-kira pelayanan-pelayanan apa yang Anda apa ya, yang Anda lihat ataupun Anda alami, silakan Anda boleh berbagi informasi kepada kami, ataupun juga keluhan Anda silakan kami tampung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ada yang sudah bergabung?

0: Novi coba dulu yang sudah bergabung di line telepon. Silakan, sudah terputus begitu ya, kelamaan kali ya. Nanti dicoba lagi 0821-9583-5080. Kan banyak hal yang bisa Anda lakukan sebenarnya, yang ada urusan-urusan yang harus Anda lakukan terkait dengan pelayanan publik, dan Anda mengalami kendala, ataupun Anda melihat sesuatu yang aneh terjadi di luar sana, boleh bergabung bersama kami di Hello RRI ya. Masalah-masalah juga klasik seperti pemadaman listrik mungkin yang gak selesai-selesai, ataupun jalan rusak yang masih belum teratasi di tempat tinggal Anda, ataupun di kampung Anda, atau di mana saja, kadang menjadi kendala ataupun jadi permasalahan di masyarakat. Silakan bergabung bersama kami begitu ya. Kalau belum ada, kita sambil menampung dan menunggu Anda ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini di 0821. Oh ya, kita coba dulu. Silakan, selamat pagi Halo RRI.
1: Selamat pagi Halo RRI.
0: Ya, selamat pagi untuk dengan siapa
1: di mana? Ibu Novi.
0: Betul, dengan Ibu Novi, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Pagi menjelang siang.
0: Iya. Dengan siapa
1: dengan
0: dulu?
1: Pak Rudi.
0: Pak Rudi di mana?
1: Di Leilam.
0: Pak Rudi di Leilam, gimana kabar orang Leilam?
1: Kita cuma mau sampaikan keluhan.
0: Oke. Okay. Apa
1: masalah tak? Ini gas ini.
0: Gas di Leilam.
1: Kali gas sekarang
0: langka.
1: ICP isi sudah betul. Pengalaman pak kita sudah ketiga kali bahan deh.
0: Uh-huh.
1: Itu cuma satu hari habis tuh gas.
0: Oh ya? Cepat habis dah.
1: Tolong sampaikan kepada dinas terkait.
0: Uh-huh.
1: Untuk masalah ini gas ini tolong diperiksa baik-baik, masa mungkin dari pengecer atau dari
0: Pertamina.
1: Yang uh-huh. Apa namanya Kronofi?
0: Langsung yang dari Pertamina. Apa? Penjual.
1: Bapak-bapak kemarin dari mana itu? Kontri apa?
0: DP penyalur.
1: Drop kemarin
0: DP truk.
1: Pangkalan-pangkalan.
0: Truk-truk begitu. Sopir-sopir ya, truk
1: begitu, atau uh-huh. mungkin kurang dari apa, dari pengecer pangkalan yang
0: kerjasama
1: masalah bekerja di begitu atau bagaimana.
0: Uh-huh.
1: Tolong sampaikan di
0: okay.
1: baik-baik itu masalah inti gas ini, soalnya kita sudah tiga kali ketemu ini gas ini begitu model.
0: Oke okay deh Pak Rudi,
1: nggak
0: lama so habis Kang.
1: Iya, nggak lama so habis.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Mungkin dorong bikin bagaimana, atau dorongnya tidak diisi baik-baik atau bagaimana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tolong dari yang terkait kontrol baik-baik itu masalah begitu toh.
0: Baik. Supaya nanti
1: ini kan masyarakat kan gimana ya, tetap ada keluhan-keluhan.
0: Iya, merugikan orang dan tuh yang pemakai. Iya betul.
1: Jadi tolong sampaikan kepada yang terkait masalah gas ini. Sebelum didistribusikan, kontrol dulu.
0: Dikontrol, ya. Oke. Okay. Baik.
1: Supaya enggak ada...
0: Tidak ada yang dirugikan pokoknya, toh.
1: Dirugikan, iya.
0: Baik.
1: Ya, betul. Iya. Oke, okay, itu aja. Ibu Novi, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak.
1: Menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang, Pak Rudi di Leilam, ne. Salam untuk orang-orang Leilam di sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Halo RRI yang ingin menyampaikan terkait keluhan terkait gas. Nah, katanya Pak Rudi mengalami permasalahan dengan gasnya yang cepat habis. Apakah gasnya tidak sesuai dengan ukurannya? Mohon diperhatikan. Itu ada uji apa ya? Biasanya itu ada uji kelayakan atau uji apa yang harus dilakukan agar supaya beratnya sesuai dengan apa yang dibeli begitu, agar supaya juga pembeli tidak dirugikan dalam hal ini begitu ya. Di belakangnya Pak Rudi, silakan. Halo RRI, selamat pagi menjelang siang. Iya,
2: selamat
0: dengan
2: pagi, RRI.
0: Betul, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak James di Desa Winorangian, Ibu
0: Novi. Oh, gimana kabar Pak James Winorangian, mitra Kang?
2: Ya, mitra Tombatu.
0: Ah, orang Tombatu. Bagaimana orang Tombatu tuh jalan di?
2: Ya, Winorangian. Cuaca bagus ini, Ibu Novi.
0: Oh, mantap.
2: Iya. Panas. Lagi jemur-jemur padi pas, kan di sini.
0: Oh, padi di sana, Cing. Biasa lihat ada cingkeh kan semulai bagus ini Mbak jemur.
2: Iya, benar.
0: Pak James, bagaimana ada kendala lagi di sana?
2: Ya, Pak James, di agar atau tutup kemarin.
0: Ah, kemarin kok.
2: Yang di Jalan Alason ini.
0: Jalan Alason.
2: Iya. Mm-hmm. Dari antara Rata Totok sama Soyuan.
0: Oke. Rusak parah di
2: kalau
0: sana.
2: Boleh. Iya. Jalannya bagus.
0: Cuman
2: dari pihak-pihak pengusaha.
0: Iyo.
2: Atau perusahaan. Mm-hmm. Kan mereka keluar masuk alat sama dump truck.
0: Mm-hmm.
2: Itu jalannya aspal super lumpur.
0: Oh, karena ada.
2: Nah, mudah. Mm-hmm. Terjadi kecelakaan.
0: Betul. Jadi di Alason itu kampung begitu?
2: Iya, kampung antara Rata Totok sama Suyuan.
0: Oke. Baik.
2: Ya, Bu Sofi, kalau boleh dari pihak terkait.
0: Pilih ke sana atau di sana.
2: Boleh. Usulkan kalau boleh dari perusahaan atau dari pengusaha. Uh-huh. Setelah mengeluarkan alat, itu dibersihkan dong.
0: Uh-huh.
2: Kan setelah alat keluar, itu kan lumpur itu semua di aspal.
0: Mm-hmm. Betul.
2: Jadi ketika alat mau dinaikin dimobilisasi atau mau diturunkan, mm-hmm. segera dibersihkan kalau boleh, mm-hmm. jalan yang Alason itu.
0: Mm-hmm.
2: Karena sudah ada berapa motor yang jatuh karena licin berlumpur kan.
0: Bahaya.
2: Ya, itu dari pihak-pihak perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang dari Cina bilangnya atau dari pengusaha-pengusaha siapapun.
0: Mm-hmm.
2: Tolonglah perhatikan itu dibersihkan. Itu kan jalan umum.
0: Oke, baik.
2: Iya, jalan umum itu bukan jalan perusahaan.
0: Bukan jalan perusahaan.
2: Tapi di samping-samping itu, Pak, ada perusahaan sama pengusaha-pengusaha penambang kan.
0: Di jalan di kampung itu, di Alason itu begitu.
2: Iya, Alason. Alason itu kan pertambangan. Iya, banyak perusahaan, banyak pengusaha-pengusaha. Ada ekskavator situ, ada ratusan ekskavator situ yang
0: masuk keluar.
2: Lagi kerok. Kerok-kerok untuk dibuat rendaman.
0: Baik.
2: Ya itu mas. Ya itu mereka masuk keluar dump truck, baik ekskavator, mobil-mobil besar.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu jalannya berlumpur. Kalau boleh dicuci lah, dibersihkan. Baik. Kayak di Balikpapan.
0: Iyo.
2: Setelah diangkut.
0: Dong sirang dengan
2: atau
0: air.
2: Atau setelah digunakan langsung Skri. Disemprot.
0: Iyo disemprot. Iyo betul.
2: Iya, jadi tidak merusak jalan aspal atau tidak mengganggu juga para warga yang melintasi.
0: Baik, Pak
2: karena
0: James.
2: Iya, seperti itu, Bu.
0: Oke, okay. Makasih banyak Pak James untuk informasinya.
2: Sama-sama, terima kasih Ibu Novi.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sukses Pak ya. Pak James di Winorangian, daerah Mitra. Nah, di sana. Di Mitra, tepatnya kemarin katanya Pak James sempat ke Rata Totok, kemudian melewati Alason, ini kampung antara Rata Totok, setelah Rata Totok atau sebelum nih Pak ya, pokoknya di desa Alason situ ditemui banyak pekerjaan perusahaan-perusahaan tambang. Jadi ada aktivitas masuk keluar alat besar, alat berat, ekskavator dan sejenisnya, menimbulkan mereka mungkin membawa material begitu ya, sehingga menyebabkan lokasi tersebut berbecek. Harusnya disarankan oleh Pak James setelah melakukan aktivitas dicuci begitu ya, tidak meninggalkan becek yang akhirnya menyebabkan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut justru mengalami kendala. Ternyata sudah ada pengalaman beberapa motor

0: Sumatera untuk informasinya. Mudah-mudahan nanti kami akan follow up dan pihak terkait akan memfollow up juga, melihat situasi di lokasi seperti apa begitu ya. Masih ada kesempatan lagi, silakan di line telepon kami untuk yang masih ingin bergabung. Novi, terima lagi. Silakan, selamat pagi. Selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yos di Armadidi.
0: Pak Yos di Armadidi, gimana Pak Yos? Silakan, ada yang ingin disampaikan?
1: Saya ingin sampaikan masalah lampu tenaga surya. Mm-hmm. Kalau di Armadidi itu banyak lampu-lampu tenaga surya itu yang berderet-deret tidak nyala.
0: Sudah tidak berfungsi.
1: Kemudian lampu-lampu lorong, lampu-lampu juga listrik juga tidak nyala.
0: Wow.
1: Itu sudah hampir berapa? Hampir 2 bulan gitu-gitu terus.
0: Di Armadidi.
1: Itu di Armadidi ya, di daerah Sarongsong sini banyak tuh lampu-lampu yang lampu-lampu tenaga surya itu tiangnya dipasang sama orang pecintal, terus tidak nyala. Ngapain itu lampu-lampu kayak gitu? Gitu ya, itu di rumah saya juga ada satu tiang nggak pernah nyala, dari pasang sampai sekarang nggak pernah nyala.
0: Cabu joto kang.
1: Heran. Saya lucu ini Armadidi ini kenapa sih?
0: Sota biar
1: mungkin ini proyek-proyek yang fiktif kalau lampu-lampu nggak nyala.
0: Baik.
1: Kemudian ada lagi
0: drainase
1: yang
0: drainase
1: yang dari RMD itu banyak yang rusak, jalan juga berlobang-lobang, drainase taprop, itu kan sebenarnya kalau dibikin drainase kan itu ada pemeliharaan.
0: Iya betul.
1: Kalau tidak ada pemeliharaan tentunya ya kalau di warga depan rumah ya mereka bersihin di sebatas mereka punya kintal kan.
0: Iya.
1: Tapi yang jauh-jauh ke sana sudah taprop, sudah air bergenang, bahkan air berjalan di atas aspal, jalannya lobang-lobang.
0: Iya.
1: Ini bagaimana ini pemerintah?
0: Sama gitu. Ini di Sarongsong
1: jadi,
0: juga.
1: Jangan cuma nuntut-nuntut pajak.
0: Di Armadi di Sarongsong juga ini terjadi, Pak.
1: Jalannya rusak.
0: Halo.
1: Ini banyak lampu-lampu yang
0: Pak Yos di Sarongsong juga ini kejadiannya. Wah, signalnya kurang baik nih, Pak. Coba berpindah dulu. Pak Yos.
1: Ya, halo.
0: Itu di Sarongsong juga kejadiannya, Pak.
1: Ini bagus.
0: Sudah baik. Di Sarongsong juga.
1: Di Sarongsong.
0: Oke.
1: Sarongsong 1 air Madidi.
0: Baik.
1: Banyak lampu-lampu yang di lorong dari lorong kantor pos turun ke bawah terus drainasenya situ taprop semua.
0: Baik.
1: Airnya berkenang terus lampu-lampunya enggak nyala-nyala gitu. Dari pasang sampai sekarang kadang nyala kan. Itu ada lampu-lampu yang listrik juga sama mati.
0: Iya.
1: Seperti itu. Bagaimana ini pemerintah menurut ini? Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang untuk untuk Pak Yos di Armadidi begitu ya, mengeluhkan terkait fasilitas lampu tenaga surya begitu ya, yang katanya sudah terpasang di sana tapi sepertinya tidak berfungsi, tidak berfungsi dengan baik karena tidak nyala. Jadi memakai, ada juga beberapa yang memakai lahan dari masyarakat, salah satunya juga lahan rumah pekarangan dari Pak Yos. Sejak diletakkan lampu tenaga surya itu sampai sekarang katanya nggak berfungsi begitu ya. Bahkan di lorong-lorong juga seperti itu, di Sarongsong 1 Armadidi, di lorong bahkan di jalan utama juga ternyata mengalami kendala terkait lampu penerangan. Tenaga surya, tenaga listrik sama katanya, sudah tidak berfungsi sudah sekitar 2 bulan terakhir ini. Kemudian juga ada drainase juga di sana. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik sehingga giliran musim penghujan ataupun hujan turun, airnya enggak turun ke drainase, naik ke jalan. Sehingga menyebabkan genangan-genangan air yang membuat jalanan di sana berlubang begitu ya. Jadi mohon diperhatikan untuk dinas terkait terkait drainase, kemudian juga terkait jalan rusak berhubungan pokoknya itu ya.

Kabupaten pemerintah Kabupaten Minut kiranya bisa memperhatikan jalan lampu dan drainase di Sarongsong 1 Ermadidi ya. Wow. Tetap bersama kami jika masih ada, Novi masih tunggu untuk kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita masih punya kesempatan lagi untuk Anda yang masih ingin bergabung, boleh di sesi berikutnya.

0: Terima kasih masih terus mendengarkan kami di Halo RR untuk edisi hari ini ya. Sudah 46 menit lepas dari jam 10 waktu di studio. Silakan Novi tunggu lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang Anda temui di masyarakat dalam layanan publik begitu, mengalami kendala di tempat Anda ataupun Anda sempat melihat atau mengalaminya, silakan Novi terima dulu di ujung telepon. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, halo RRI, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Tabea.
0: Tabea juga, Pak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dengan Heri.
0: Pak Heri, gimana kabar ya. Pak Her?
1: Ya, sehat.
0: Sehat. Mantap. Di mana?
1: Ini
0: lokasi.
1: Novi, Kang.
0: Iya, betul. Dengan Novi.
1: Novi Tairas, Kang.
0: Betul, Pak Her.
1: Oh. Okay.
0: Senang jumpa lagi ya, Pak Her ya. Sehat-sehat ya. Begitu. Salam untuk keluarga di rumah.
1: Bermanfaat semua.
0: Amin. Pak Her, ada mengalami kendala apa ini atau mengalami permasalahan apa yang bisa disampaikan di siang hari ini?
1: Ini saya mau sampaikan yang ada di Ranotana Weru Lingkungan 1.
0: Ranotana Weru Lingkungan 1. Gimana di sana,
1: Kecamatan
0: Pak?
1: Kecamatan Wania.
0: Ranotana Weru Lingkungan 1. Oke. Okay.
1: Itu kalau rumah saya itu kan. Jadi sungai dulu baru jalan baru rumah saya. Nah sekarang itu yang amblas di bawah jembatan situ.
0: Di bawah itu jembatan.
1: Itu sudah ketiga kali. Tahun ini kalau tidak salah sudah dua kali. Tiap banjir amblas. Padahal awalnya itu pada waktu dia amblas. Yang kerjakan semua itu PU.
0: So ada pengerjaan.
1: Karena jadi pertanyaan. Dengan anggaran-anggaran yang tertutup dan itu terjadi di titik yang sama. Kenapa?
0: Seperti
1: itu
0: apa?
1: Harus diaudit itu.
0: Kenapa harus terjadi? Sudah berulang-ulang tetap terjadi.
1: Iya. Karena kan tidak beres. Tanggulnya dibuat.
0: Iya, harusnya lebih tahu kan seberapa kali harus lebih kokoh begitu.
1: Iya. Jadi akhirnya setiap dia banjir,
0: kejadian.
1: Dia amblas lagi.
0: Betul.
1: Ini kan jadi tanda tanya, kenapa harus begitu? Ini bukan masyarakat yang kerjakan, PU. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini dan sampai sekarang belum diperbaiki juga.
0: Betul.
1: Perlu saya menjelaskan Ibu Novi ya, kalau misalnya Ibu Novi dari Pakuas itu atau dari Balai Mata mau turun
0: ke bawah.
1: Masuk ke Pasar Kerombasan kan?
0: Jadi
1: sebelum jembatan itu dapat perempatan kan itu?
0: Dia masuk ke kanan atau ke kiri itu? Oh, kalau dari atas?
1: Iya. Jadi itu kalau di situ jalan itu macet, jalan alternatifnya lewat di situ. Yang saya katakan tadi, yang amblas tadi. Dia keluar ulang di pasar, di sebelah Koramil situ.
0: Iya, berarti kanan kalau dari atas kan, Pak?
1: Dan akses juga masyarakat terhadap Tanah Weru dan Kerombasan sampai Winangun itu motor-motor itu lalu-lalang padat di situ.
0: Betul.
1: Karena mereka nak mau lewat jalan Samratu lainnya atau stadion atau Vista, potong situ. Keluar 17 Agustus naik Pakoa kan. Nah pada waktu banjir bulan yang lalu itu amblas lagi sampai sekarang belum diperbaiki.
0: Ya pun.
1: Dan ini harus dipertanyakan. Dan soal masalahnya di titiknya di situ lagi tidak bergeser satu meter pun tidak.
0: Tetap di tempat
1: tetap
0: yang
1: di
0: sama.
1: Titik yang sama.
0: Baik.
1: Padahal itu kan udah tanggul. Jadi kalau kita berpikir set, akhirnya buang-buang anggaran begitu.
0: Betul.
1: Itu juga kan dari pajak kita. Itulah karena kerja itu tertutup. Pada awal mau kerja sana saya tanya. Terus berapa DP anggaran? Oh ini kok cuman karena penanggulangan jadi... Gak jelas semua kan?
0: Cuma ambil di sini, ambil di situ.
1: Akhirnya apa? Kerjanya itu gak optimal semua.
0: Okay, baik.
1: Akhirnya apa? Sudah ketiga kali terjadi ini.
0: Iya, baik.
1: Tahun ini kalau gak salah, dua kali, sudah dua kali.
0: Baik, Bapak.
1: Jadi kalau mau di uruk atau ditimbun, pakai sirtu dan tanggulnya lihat. Jangan-jangan mungkin tergantung di bawah kan, atau ada celah
0: yang tidak kuat. Iya betul.
1: Padahal itu amblasnya itu kalau dari jembatan kurang lebih 10 meter dari jembatan.
0: Wow, dolong.
1: Itu kan bahaya. Karena meter. Di atas itu jembatan.
0: Baik pak.
1: Kalau lambat diperbaiki juga bisa-bisa mengalami atau korban di situ.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan ini harus segera dengan cepat harus mendapatkan perhatian dan segera diperbaiki.
0: Baik bapak.
1: Harapan RRI bisa melanjutkan yang lebih berkompeten agar supaya cepat ditangani.
0: Baik.
1: Jangan orang lain semua menyusut. Oh, kenapa kurang jadi-jadi begini? Periksa pada orang dulu.
0: Oke. Oh. Oke.
1: Okay. Makasih siap. Tabea.
0: Makasih Tabea Pak Heri di Ranotana Weru. Lingkungan satu tadi ya kalau nggak salah ya, terkait sungai yang amblas di situ. Jadi ini kejadiannya ternyata sudah berulang-ulang. Tahun ini saja sudah 2 kali kejadian. Jadi ada jembatan di situ, padahal juga tempat itu menjadi tempat alternatif orang memotong untuk mempersingkat waktu ataupun menghindari macet di beberapa jalan utama masuk ke lorong-lorong tersebut. Jadi aktivitasnya cukup ramai di sana. Sayangnya perbaikan sungai yang amblas di dekat jembatan situ ternyata setiap hujan lebat selalu kejadian lagi. Pak Heri mempertanyakan kenapa seperti itu. Kalau kejadian pertama sudah tahu permasalahannya apa, kekurangannya apa, pasti diperbaiki dengan begitu baik ya, agar supaya tidak ada kendala lagi, agar supaya nggak amblas-amblas lagi jalannya. Tapi kalau seperti ini, amblas lagi, dipertanyakan pekerjaannya seperti apa. Begitu ya menurut Pak Heri ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Mudah-mudahan nanti terfollow up oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas tempat tersebut begitu. Akan kami follow up, akan kami informasikan jika teratasi begitu ya. Kita sudah kehabisan waktu, sayang sekali sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita sudah di menit ke-53, mohon maaf sudah enggak terima telepon lagi begitu ya. Ngafi cukupkan sampai di sini dulu untuk yang sudah bergabung. Terima kasih, pertanyaan kami tampung dan akan kami follow up, mudah-mudahan mendapat jalan keluar agar supaya tidak ada yang dirugikan. Kita juga masyarakat yang membayar pajak juga menikmati apa yang kita berikan begitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, nanti di kesempatan berikutnya kita ketemu lagi di Halo RRI. Begitu, Novi pamit undur diri sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena Novi masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di siang hari ini. Terima kasih, jangan kemana-mana untuk Anda tetap di RRI Programa 1 Manado.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

terima kasih masih mendengarkan kami. Satu lagu lawas sebenarnya, dulunya dibawakan oleh Slang, sekarang masih juga dibawakan oleh grup musik Slang, tapi ini versi new version ya, Foto Dalam Dompetmu. Sekaligus sudah mengantarkan kita di menit ketiga lepas dari jam 11 waktu di studio. Saatnya kita dengarkan podcast kerjasama LKBN Antara untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Materi podcastnya, pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia, dengan Ibu Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Kita ikuti sama-sama, pastikan terus bersama kami.

0: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
1: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
2: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
0: Selamat datang.
2: Terima kasih banyak Bu Wamen.
0: Yes.
2: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
0: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
2: Ke Arab Saudi.
0: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
2: untuk persiapan berarti
0: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
2: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
2: terdampak
0: ini semua karena apa.
2: Terdampak dan menjadi korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
2: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
2: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
0: Oke.
2: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambungkan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
2: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
2: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
2: Biasanya ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja aja gitu ya. Yeah, tapi yeah, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu. Hmm. Stoknya ada dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu. Harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah, otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
2: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendag seperti apa Bu Amen?
0: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
2: jadi memperhatikan gitu
0: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
2: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amen?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, okay, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
2: Yeah.
0: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time. Okay. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yeah. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Mm-hmm. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm, kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, yeah, mesin, BBM,
2: minyak lalu dan kemudian, gas gitu ya.
0: Exactly, mm-hmm, besi, baja. Mm-hmm. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
2: Kopi.
0: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Mm-hmm. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
2: Lokal. Dan bisa diekspor nih.
0: Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
2: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah, termasuk ke Eropa, gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Mm-hmm. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
2: ini
0: sebagainya.
2: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional, tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
2: Betul.
0: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Mm-mm. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
2: Betul.
0: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
2: Gimana barang kok, kita bisa produknya laku gitu
0: iya,
2: ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
2: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita. Gitu.
2: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
2: Okay.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
2: Okay.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
2: Betul.
0: Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, nanti bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri tuh minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
2: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Yeah. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
2: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
2: konflik
0: sih,
2: gitu
0: lagi
2: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
2: Betul,
0: dan
2: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan, one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
2: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
2: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Terakhir, itu yang kita harapkan.

0: di satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
0: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
0: kita
1: mereka
0: tunjukkan.
1: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
0: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
0: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
0: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Stand by on the record.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: the Black Star.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira.

lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin. Sementara

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand dan kita.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek. Telah banyak yang paling besar kita capek. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya?

kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri.

Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan. Kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan. Kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien? Kalau petani Vietnam

0: lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat. Dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis. Bayangkan dalam keadaan krisis. Waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya. Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri. Terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit. sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Power Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: flow right here.
1: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Terima kasih mendengarkan kami dari program Satu Manado. Sudah 19 menit lepas dari jam 1 siang. Cuaca lumayan panas di luar sana. Semoga tidak mengurangi semangat Anda semua untuk terus melakukan aktivitas. Sudah makan siang belum nih? Kalau belum, ada baiknya Anda break sejenak dulu untuk mengisi perut Anda yang mulai keroncongan begitu, agar supaya stamina tetap terjaga. Tenaga yang dibutuhkan untuk beraktivitas sampai sore nanti juga tetap terjaga begitu ya. Apalagi yang punya riwayat sakit mah, harus cepat diisi perutnya agar tidak kambuh sakit mahnya ya. Sekalian selamat menikmati makan siang saja, sambil terus Novi hibur Anda dengan lagu-lagu pilihan. Kali ini kita beralih dulu ya, kita ke lagu-lagu mancanegara dulu. Kita awali dengan Three Doors Down, Here Without You. Tetap mendengarkan kami di dari program Satu Manado.

bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

kasih masih mendengarkan kami. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu mancanegara begitu ya. Kita nantikan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti warta berita siang.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Ada 5 pulau yang akan kita kunjungi, ya. Salibabu, kemudian Mangkalehi, Karatung, Kabaruang, dan Miangas.

0: merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ekspedisi rupiah berdaulat menggunakan kapal KRI Selar 879 yang membawa uang rupiah layak edar sebanyak 5,5 miliar rupiah.
1: Ada 50 yang akan kita kunjungi, ya. Salibabu, kemudian Mangkalehi, Karatung, Kabaruang, dan Miangas. Ini adalah pulau-pulau yang memang keluar dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini ekspedisi rupiah berdaulat akan memakan waktu sekitar 7 hari, ya, tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Ada 5,5 miliar rupiah yang kita bawa. Semuanya uang baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik uang-uang yang lusuh yang beredar di kepulauan tersebut, ya. Karena kita tahu semua kan di sana mungkin ada hanya ada satu bank di Miangas. Yang lainnya pulau-pulau itu mungkin dan uang itu hanya beredar di situ saja. Sehingga itu lusuh.
0: Komandan Kodairal 8 Manado, Laksamana Muda TNI Dery Tisananto Suhedi mengatakan, rupiah bukan hanya sekedar alat transaksi ekonomi, melainkan simbol identitas bangsa dan kedaulatan negara. Karena itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat yang digelar Bank Indonesia dengan mengerahkan satu unit kapal KRI Selar 879.
2: Angkatan Laut memerintahkan satu KRI yang memang mendukung kegiatan ini di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu KRI Selar 879. Memang penunjukan KRI ini tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia kita melaksanakan ini juga dengan penunjukan unsur-unsur KRI dari Mabesal. Ya, dari Mabes Angkatan Laut ditunjuk untuk mendukung kegiatan ini. Jadi satu KRI saja yang kita operasikan untuk mendukung kegiatan ini.
0: Pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Biro Ekonomi Serda Prof. Sulut, Resa Dotulo mengatakan, kegiatan ini bukan sekedar perjalanan laut atau distribusi uang semata, tapi sebuah misi kebangsaan yang membawa pesan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan wilayah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Pendengar informasi lainnya, memasuki libur sekolah, guru serta kepala sekolah wajib ada di persekolahan guna mengawal penerimaan siswa baru.
4: Libur anak sekolah sementara berjalan usai penerimaan hasil ujian untuk tahun ajaran 2025-2026. Meski anak-anak sekolah libur, namun guru termasuk kepala sekolah wajib menjalankan aktivitas di sekolah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara Jovita Supit guna mengawal sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan rekonsiliasi bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP.
5: Kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Minahasa Utara, yang pertama, anak-anak libur, tapi kepala sekolah dan guru-guru tidak libur, ya. Sebab pertama harus mengurus SPMB. Ya, ini kan sementara berproses SPMB. Kemudian yang kedua, saat ini juga sementara dilaksanakan rekonsiliasi BOSP. Sebab ini sudah di akhir semester 1 akan memasuki semester 2. Jadi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan rekon BOSP itu segera. Yang ketiga, untuk DMS, kepada seluruh ASN yang khususnya guru, kepala sekolah, atau yang termasuk di dalam ASN sudah wajib mengisi DMS. Diharapkan kerjasama kita semua, sebab kita cukup banyak, kita hampir ada 2.600 lebih ASN. Dan kita harus mencapai sangat lengkap, paling tidak 90%.
4: Kegiatan belajar mengajar atau KBM akan aktif pada 13 Juli 2026 dan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Diana Masi melaporkan.
3: Pendengar informasi lainnya, ratusan warga dari Kelurahan Ketang Baru, Tuminting, Singkil dan sekitarnya hadir untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang disediakan Polda Sulawesi Utara.
6: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 tahun 2026, Polda Sulawesi Utara menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di lapangan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Bakti Kesehatan Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan terhubung secara virtual dengan pusat kegiatan di Jombang, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Di Sulawesi

0: Utara kegiatan dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi serta dihadiri para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Joan Royke Langi bersama pengurus dan Kapolresta Manado. Antusias masyarakat terlihat memadati lokasi kegiatan. Ratusan warga dari Kelurahan Ketang Baru, Tuminting, Singkil dan sekitarnya hadir untuk memanfaatkan berbagai pelayanan kesehatan gratis yang disediakan. Kabid Dokes Polda Sulut AKBP Dr. Tasrif mengatakan pengobatan gratis ini beragam pelayanan kesehatan telah diberikan kepada masyarakat, antara lain pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, hingga pembagian obat-obatan secara cuma-cuma.
1: Sebagaimana disaksikan tadi, ini terpusat dan kami tingkat Polda melaksanakan yang pertama sunatan massal.
2: Ya.
1: Dari target 80 ya, karena antusiasme masyarakat ini sudah pemohon sudah hampir 150, tapi tetap kami layani. Yang kedua ada pengobatan gratis, diantaranya pengobatan umum, pengobatan gigi, pengobatan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis mata, dan dokter spesialis THT. Kemudian ada pelayanan KB, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pembagian alat bantu kepada rekan-rekan disabilitas. Mulai dari kursi roda, ada pembagian alat bantu jalan, walker sama kerak, kemudian ada pembagian kacamata baca, ya, kemudian ada pembagian juga alat bantu dengar. Itu semua satu rangkaian hari ini kami laksanakan. Demikian.
0: Selain pelayanan kesehatan, Polda Sulawesi Utara juga menyalurkan bantuan sosial berupa 350 paket sembako kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bantuan alat kesehatan meliputi 3 unit kursi roda, 9 alat bantu gerak, dan 5 alat bantu dengar, serta 300 kacamata baca. Kegiatan bakti kesehatan ini dilaksanakan oleh bidang Dokes dan Kesehatan Bidokes serta Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulut bekerjasama dengan Seksi Dokes Polres Tornado dan Puskesmas Baburaza. Melalui kegiatan ini, Polda Sulawesi Utara tidak hanya memperingati Hari Bayangkara ke-80 tapi juga memperkuat semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. Miki Kodowati melaporkan.
3: Pendengar, Wakil Bupati Minahasa memimpin langsung rapat pembentukan panitia dalam rangka memperingati proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
4: Wakil Bupati Minahasa Vanessa Rundayang SSMAP beri apresiasi luar biasa kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kongkon Raya yang tetap pada komitmen akan melaksanakan memperingati perayaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 17 Agustus 2026 nanti secara bersama. Lebih lanjut, Wakil Bupati Vanessa Rundayang kepada RRI katakan upacara memperingati proklamasi kemerdekaan RI Sekecamatan Kongkon Raya mengusung tema kebersamaan. Telah memasuki tahun kedua dengan panitianya diambil dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kawongkoan, Kecamatan Kongkon Utara, dan Kecamatan Kongkon Barat.
5: Ini sudah tahun kedua Kawongkoan Raya melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI secara bersama-sama. Kalau di waktu-waktu sebelumnya diadakan masing-masing per kecamatan, tapi tahun ini sudah memasuki tahun kedua dilaksanakan secara bersama. Sehingga, nah ini atas dasar kesepakatan bersama juga antara 3 kecamatan ini yang sudah melalui pernyataan bersama ada perwakilan-perwakilan tentu kan dari masing-masing kecamatan. Nah, tahun ini kita kembali akan melaksanakan peringatan hari ulang tahun RI ke-81 secara bersama-sama, termasuk tentu selain upacara bendera 17 Agustus, tapi juga ada perayaan-perayaan dalam rangka HUT proklamasi. Nah, saat ini telah dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari panitianya juga dari 3 kecamatan ini, ya.
4: Dengan harapan, menurut Wakil Bupati Minahasa Vanessa Rundayang, seluruh elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Kawongkoan, Kecamatan Kawongkoan Utara, dan Kecamatan Kawongkoan Barat dapat mendukung terlaksananya Kawongkoan Raya Bersatu memperingati HUT Proklamasi RI ke-81 17 Agustus 2026 nanti. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar informasi lainnya, hadapi musim kemarau, petani melakukan langkah adaptasi dengan mengubah pola tanam.
2: Musim kemarau yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membawa tantangan tersendiri bagi para petani. Keterbatasan air memaksa petani untuk lebih cermat dalam mengelola lahan agar produksi pertanian tetap berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga. Sejumlah petani, salah satunya Joni, mengaku harus mengubah pola tanam sebagai langkah adaptasi. Tanaman yang membutuhkan banyak air mulai dikurangi dan diganti dengan komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering seperti jagung dan kacang-kacangan.
6: Kalau musim kemarau begini, orang petani harus pintar-pintar atur cara kerja. Air susah, jadi orang nggak bisa tanam sembarang. Biasanya orang pilih tanaman yang tahan panas, seperti jagung atau kacang, supaya tetap bisa panen. Supaya tetap ada hasil, orang nggak cuma andalkan satu jenis tanaman. Ada yang tanam sayur, ada juga yang pelihara ternak kecil. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa diharapkan. Memang berat, tapi orang tetap berusaha supaya produksi tetap jalan dan kebutuhan pangan keluarga tetap aman.
2: Meski berbagai upaya telah dilakukan secara mandiri, para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana irigasi, bantuan air bersih, serta bibit unggul yang tahan terhadap musim kemarau. Dengan langkah adaptasi yang terus dilakukan, para petani optimistis dapat melewati musim kemarau tanpa penurunan produksi yang signifikan, sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Pendengar, Sulawesi Utara memiliki banyak persekolahan di kawasan terpencil dan 3T pelosok yang membutuhkan jangkauan MBG.
7: Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai SH mengatakan Sulawesi Utara masih memiliki satuan pelaksana pemenuhan gizi SPPG kriteria terpencil terutama di kepulauan. Kepada pers, Wagub menjelaskan SPPG terpencil berada di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar seperti biasanya memiliki cukup banyak tantangan. Wagub mengakui tantangan SPPG yaitu mencari investor yang akan membangun dan menjalankan program MBG makan bergizi gratis di kawasan serba terbatas.
8: Sulawesi Utara ada 127 SPPG yang baru diaktivasi ya. Itu baru kesulitan yang paling kita dapatkan dalam aktivasi ini SPPG terpencil adalah investor yang sudah ditetapkan akan mereka sulit di sebagian. Jadi salah satu kesimpulan kita mempercepat itu dengan menelpon dan memberikan WA. Jadi kita ada dokumen digital, kita sudah hubungi, dilakukan oleh SPPJ Ketua Satgas Kabupaten Kota. Setelah itu baru kita mengusulkan ke BGN RI pergantian investor yang sudah dipercayakan.
7: Bukan hanya di Kepulauan Nusa Utara memiliki SPPG terpencil, tetapi juga di kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Bahkan di Minahasa terdapat 7 SPPG yang tergolong melayani makanan bergizi gratis di wilayah terpencil. Badan Gizi Nasional BGN melihat terdapat 127 titik kategori terpencil 3T di Sulawesi Utara yang harus terbangun SPPG. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
3: Pendengar, sebagai kota yang terus berkembang, Kota Manado dinilai memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah pertumbuhan wilayah yang semakin pesat.
9: Di tengah perkembangan Kota Manado sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di kawasan Indonesia Timur, meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rasa aman masyarakat sekaligus citra kota yang selama ini dikenal sebagai daerah terbuka dan berkembang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi akhir-akhir ini. Ditegaskan Wawali, pemerintah Kota Manado terus memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian, unsur TNI, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
10: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang, termasuk masalah-masalah kamtipmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita, pemerintah Kota Manado, tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan, bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan tugas dan fungsi dari pemerintah ya, kita laksanakan tugas tersebut. Nah, selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
9: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan, pelaporan cepat terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta membangun budaya saling menjaga di tengah kehidupan perkotaan yang semakin dinamis. Calvin Wisang melaporkan.
3: Sementara itu, informasi dari Dinas Perhubungan Talaut menghimbau speedboat yang beroperasi di Kepulauan Talaut agar melengkapi dokumen dan perlengkapan keselamatan.
11: Demi mewujudkan transportasi laut yang aman dan nyaman, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan kembali mengingatkan kepada pemilik dan penyedia jasa transportasi antar pulau, khususnya yang mengangkut penumpang, untuk selalu memperhatikan perlengkapan keselamatan dan juga sarana yang digunakan dipastikan dalam kondisi baik. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para asosiasi speedboat dan juga perahu motor yang beroperasi, baik yang ada di Melongane, Lirung, dan juga Mengaran. Sejumlah hal dibahas, terutama tentang kelengkapan keselamatan dan juga dokumen kapal yang wajib disediakan para pemilik speedboat dan juga perahu motor.
12: Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi dengan surat-surat berupa izin trayek, alat keselamatan yaitu life jacket, dan selalu memperhatikan kapasitas muat dalam melaksanakan kegiatan transportasi laut. Keselamatan transportasi adalah tujuan utama untuk penyelenggaraan transportasi.
11: Ia berharap kesepakatan yang sudah disepakati bersama dapat dijalankan sehingga operasional speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi terakhir, kita ikuti Polda Sulut yang hadir di tengah masyarakat guna memberikan pelayanan kesehatan gratis dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kita ikuti berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Royke Harilangi.
13: Pak Kapolda, ternyata polisi hadir bukan hanya untuk di Kamtibmas, ya. Tapi polisi hadir juga di bidang kesehatan, pelayanan, dan juga ya, ada pemberian-pemberian alat peraga kepada mereka yang ya, kurang mampu dan cacat mental atau cacat.
14: Ya, kan pada intinya Polri ini kan bagian daripada pemerintahan ya, yang sah Republik Indonesia. Ya. Jadi salah satu bentuk komitmen organisasi Polri dan juga kehadiran negara.
13: Betul.
14: Di tengah-tengah masyarakat yang tentunya membutuhkan pertolongan. Nah, salah satu juga makna dan fokus kegiatan Polri dalam rangka hari ulang tahun yang ke-80, mengabdi 80 tahun. Polri untuk masyarakat.
13: Iya, iya.
14: Nah, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bakti sosial dan bakti kesehatan ini menjadi salah satu fokus daripada kegiatan hari ulang tahun. Ini merupakan perintah Bapak Kapolri ke seluruh jajaran. Dan kami Polda Sulut melaksanakan semua rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 1 Juni kemarin.
13: Iya, iya, iya. Ya.
14: Nanti puncaknya itu sampai tanggal 1. Ada mungkin yang lebih dikit. Lalu bakti kesehatan hari ini puncaknya.
13: Iya, iya, iya.
14: Dan kita Polda Sulut masih banyak kegiatan-kegiatan juga yang masih berjalan. Termasuk juga perlombaan olahraga, anjang sana.
13: Iya, iya.
14: Dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum di Polda dan seluruh jajaran.
13: Iya.
14: Nah, intinya untuk membantu masyarakat.
13: Oke. Okay. Fokus ini memberi mungkin di 2026 kepolisian memberi dengan adanya wujud nyata yang Bapak sudah serahkan kepada mereka.
14: Ya. Ya, itu semua merupakan korelasi kan dari ya, kita di samping kita mewujudkan Harkamtibmas dan Kamtibmas yang kondusif.
15: Salah satunya juga kita harus mensejahterakan melalui bantuan-bantuan sosial.
16: Oke.
15: Nah, ini kehadiran Polri.
16: Terima kasih, Dirgayu, Pak.
3: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

Ya, selamat sore saudara pendengar, selamat siang saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan lintas Talaut sore edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, Juli akan temani ruang dengar Anda. Ya, dan dapat kami informasikan untuk Anda ya saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, kalau beberapa hari sebelumnya Pro Satu RRI Talaut hanya bisa diikuti melalui aplikasi RRI Digital, untuk saat ini sudah bisa didengarkan lagi melalui radio ya. Jadi sudah bisa Anda ikuti melalui FM 101,2 MHz. Karena beberapa waktu yang lalu ada masalah di pemancar sehingga Pro 1 RRI Talaut tidak bisa mengudara

didengarkan melalui radio ya saudara pendengar, hanya melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk saat ini sudah bisa kembali didengar melalui FM 101,2 MHz, atau Anda bisa ikuti melalui didengarkan melalui radio monitor Anda ya. Dan untuk kesempatan kali ini mengawali jumpa kita di edisi hari ini, saudara pendengar, kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita di Goyang Yuk. Jadi kami berikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar yang ingin request lagu dangdut pilihan Anda, tentunya bisa langsung bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ya, ini juga kami mohon maaf ya, hanya bisa melalui WhatsApp karena nomor yang dipakai oleh Persatuan RRI Talaut ini sudah tidak bisa lagi diakses untuk line telepon biasa ya, hanya melalui WhatsApp aja. Jadi mohon maaf ya untuk yang mau bergabung melalui SMS atau mau langsung telepon, bukan melalui WA. Untuk saat ini belum bisa, hanya melalui WhatsApp saja. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Nah, kalau tadi ada lagunya New Kendedes ya yang sudah kami hadirkan mengawali jumpa kita di Pro Dangdut edisi hari ini, sambil menantikan juga kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda. Kali aja salah satunya merupakan lagu favorit Anda ya. Ada lagu dari Arafik, Pandangan Pertama, dan nanti disusul dengan lagu lainnya di Goyang Yuk.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 100 ribu. Oke. Karena aku yang jalan, aku ambil 40 kali ya. Sisanya ke mereka aja.
1: Pusing banget, kenapa?
0: Diam-diam aja ya. Bos kan kasih aku 100 ribu nih buat beli snack tim kita. Aku kasih kamu 20, terus aku 20, sisanya beli snack buat mereka. Gimana nih menurut kamu?
1: Eh kok gitu sih? Gak boleh, itu korupsi. Biarpun jumlahnya kecil, tapi itu tetap korupsi. Ih, serem banget. Mau kasih semua buat beliin snack? Apa aku laporin nih ke bos?
0: Iya, maaf. Aku kira sepele doang.
1: Misi presiden kita aja salah satunya memperkuat pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Lah, kamu malah coba-coba. Janji ya, gak akan coba-coba?
0: Iya, gak akan kepikiran lah.

Ya, saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, langsung aja bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa bebas ya request lagu dangdut favorit Anda di kesempatan sore hari ini. Silakan bergabung di 081347494180 melalui WhatsApp. Jadi hanya melalui WhatsApp aja ya, baik itu melalui chattingan ataupun langsung menelpon, tetapi melalui aplikasi WhatsApp saja. Untuk SMS belum bisa ya. Jadi silakan bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut untuk Anda yang ingin request lagu dangdut pilihan Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar untuk Perdangdut di kesempatan kali ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore. Jadi silakan ya, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut pilihan Anda, silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami nantikan ya kebersamaan dari Anda semua di sore hari ini. Tidak terkecuali siapapun bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Jadi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, saudara pendengar, informasi terkait mengenai gelombang panas Eropa. Jadi saudara pendengar, Eropa kembali menghadapi gelombang panas ekstrim yang diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor suhu dalam beberapa hari ke depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kondisi tersebut menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang semakin parah. Eropa sendiri merupakan benua yang mengalami pemanasan 2 hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Gelombang panas kali ini menjadi yang kedua dalam 2 bulan berturut-turut yang mencatat suhu ekstrim. Sejumlah negara bahkan berpotensi memecahkan rekor suhu tertinggi nasional sebelum memasuki Juli, yang biasanya menjadi bulan terpanas Eropa. Prancis menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Negara tersebut baru saja mencatat hari terpanas dalam sejarah pengamatan.

menembus angka 37,8 derajat Celcius. Badan Meteorologi Inggris mengeluarkan peringatan merah yang sangat jarang diberikan untuk kondisi panas ekstrim karena berisiko mengancam keselamatan jiwa. Ratusan sekolah ditutup atau mengurangi jam belajar. Sementara masyarakat diminta menghindari perjalanan kereta akibat potensi gangguan infrastruktur transportasi. Rekor suhu bulan Juni di Inggris juga diperkirakan akan terpecahkan dengan selisih yang cukup besar. Spanyol mencatat suhu lebih dari 45 derajat Celcius di wilayah Andujar, dengan hampir seluruh negara berada dalam status peringatan panas. Secara keseluruhan, sebanyak 23 negara Eropa berada di bawah peringatan panas. Jerman, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Luxembourg menetapkan tingkat peringatan merah tertinggi. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas ini dipicu oleh fenomena heat dome atau kubah panas. Fenomena tersebut merupakan area tekanan tinggi yang menjebak udara panas di atmosfer dalam waktu lama. Namun mereka menegaskan perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil tetap menjadi faktor utama yang membuat gelombang panas semakin intens. Para ilmuwan memperingatkan bahwa gelombang panas pada Mei dan Juni kemungkinan hanya menjadi awal dari musim panas yang lebih ekstrim. Mereka menilai kondisi saat ini merupakan peringatan bahwa dunia sedang memasuki era iklim baru yang lebih panas dan penuh risiko.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah hebat, tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari

0: Usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
1: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
0: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
1: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
0: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Saudara pendengar Pro Satir dari Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk edisi mendatang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya tetap terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saudara pendengar Pro Satria dari Talaut. Perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni ini. Meski sejumlah pemain makin merapat, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya. Perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama Portugal. Sebelumnya, Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K di mana Ronaldo menyumbang 2 gol. 2 gol tersebut membawa Ronaldo masuk persaingan daftar top scores bersama sejumlah nama lainnya. Sementara itu, 3 gol Portugal lainnya dicetak Nuno Mendes, Rafael Leao, serta 1 gol bunuh diri Abdul Fohid Nematov. Ronaldo menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Catatan itu semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah. Meski begitu, posisi puncak top skor masih menjadi milik Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut telah mengoleksi 5 gol dari 2 pertandingan. Messi baru menambah 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 di grup J. Gol tersebut tercipta pada menit ke-38 dan masa injury time babak kedua. Tambahan tersebut membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia 2026 menjadi 5. Capaian ini pula yang membawa Argentina memastikan langkah ke fase gugur lebih awal. Di bawah Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland sama-sama mengoleksi 4 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat dalam perebutan si sepatu emas. Mbappe mencetak 2 gol ketika Prancis mengalahkan Irak 3-0. 1 gol lainnya untuk Prancis disumbangkan oleh Ousmane Dembele. Sementara Haaland juga mencatatkan 2 gol saat Norwegia menang 3-2 atas Senegal. Ketajamannya membuat persaingan di papan atas semakin ketat. Dennis Undav yang sempat memimpin daftar top skor kini turun ke posisi keempat. Jonathan David juga masih bertahan dengan torehan 3 gol untuk Kanada.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS makin merosot mendekati level 18.000 rupiah per dolar AS. Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,57% ke posisi 17.960 rupiah per dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu 24 Juni 2026 hari ini. Sehari sebelumnya, rupiah juga ditutup melemah 0,09% ke posisi 17.859 rupiah per dolar AS. Menurut analis pasar uang Duo Financial Future Lukman Leong, dolar AS makin menguat di tengah sentimen risk off global yang kuat. Pelaku pasar cenderung menghindari risiko karena kekhawatiran tingginya tingkat suku bunga. Pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya karena inflasi yang naik di atas target 2%. Sinyal kenaikan suku bunga sudah diberikan ketua The Fed Kevin Warren usai rapat pimpinan pekan lalu. Namun Lukman mengatakan MSCI telah memberikan kabar baik dengan mempertahankan status emerging market untuk pasar ekuitas Indonesia. Prediksi Lukman nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran 17.800 rupiah hingga 17.950 rupiah per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS akan berada di level 101,44 atau menguat 0,4% dari sebelumnya. Ini merupakan level tertinggi indeks dolar AS sejak Mei 2025. Ekspektasi suku bunga, indikator ekonomi AS, serta perkembangan geopolitik menjadi faktor penguat mata uang negara itu.

0: Bagi itu dia smokol roti.
1: Iya, Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada gadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal baru udah beli trek 2 minggu lalu. Lagi DP kasir salah impus toh, Kang.
0: Oh, iyo. Maklum, Cokwa. Kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum, toh. Bisa jadi, trek. Torang pedoi sekarang, sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong, bagaimana ini nang torang?
0: Betenang, Jo. Yang penting, ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba jo mulai sekarang ba tabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu, Kang. Baile ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

0: apa kata dunia.
1: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
2: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
1: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
2: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
1: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
2: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
1: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
2: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
1: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Kejaksaan Agung Kejagung RI tengah mendalami kasus dugaan manipulasi data ekspor kelapa sawit oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung RI Febri Adriansyah. Penyelidikan tersebut dilakukan secara intensif demi mengungkap modus operandi serta mengaudit terkait kerugian keuangan negara. Jampitsus menuturkan dalam pendalaman ini Kejagung turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP. Menurut Febri, penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang disampaikan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Untuk itu, Jampitsus menyatakan pihaknya akan fokus mendalami hal tersebut dengan mengumpulkan berbagai informasi dugaan pelanggaran hukum terkait. Meski sebagai informasi awal, namun Jampitsus Febri memastikan pihaknya akan segera menyampaikan ke publik hasil penyidikan tersebut. Ia memastikan penyidikan dugaan korupsi manipulasi data ekspor akan dilakukan secara transparan. Some special. Okay. Some

0: Icie, belanja-belanja terus juga Ana Widi.
1: Iya dong, Fajar Doi belanja. Mana kan gak mau belanja?
0: Nyanda, karena kita kan mau ikut arahan dari pemerintah ini seputar inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apa sih itu? Kita baru dengar.
0: Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh, begitu dong.
0: Iyo, jadi so tau toh, itu inflasi. Dari sekarang, ngana bahemat jone, masa pemerintah boleh bahemat kung ngana nim boleh?
1: Iyo dong, dari sekarang jodong tak semua bahemat.
0: Nah, begitu kuak, mar kalau ada lebih tuh barang, over juga kemarin ya.

0: Rina, akhir-akhir ini kita sering aja dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, nganale. Cuma mau beli barang kok, kok bawa-bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan.

0: return yang lebih tinggi dari inflasi, begitu.
1: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
0: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, orang jadi ndak boros, orang keuangan pun tetap sehat. Enak dong kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
1: Oke. Kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur orang pay keuangan dengan baik.
0: Betul itu. Cuma kua, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
1: Belajar literasi keuangan toh?
0: Bukan. Biar ngana sukuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.

0: Mike ketelan.
1: Air, air.
2: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
3: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
2: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
3: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
2: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
3: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
2: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
3: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
2: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
3: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
2: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

Saudara pendengar, prosedur Rita Laut, emas telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang aman dan menguntungkan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Logam Mulia, harga emas batangan PT Aneka Tambang Antam hari ini berada di angka Rp2.655.000 per gram. Angka ini mengalami pelemahan sebesar Rp18.000 dibanding Selasa 23 Juni 2026. Sementara itu, harga beli kembali emas batangan hari ini juga naik sebesar Rp36.000 menjadi Rp2.372.000 per gram. Harga emas bervariasi sesuai dengan ukurannya. Untuk emas dengan berat 5 gram harganya adalah Rp13.05 juta. Emas sebesar 10 gram dijual dengan harga Rp26.04 juta. Sedangkan emas seberat 25 gram mencapai Rp64.98 juta. Dan untuk 50 gram harganya Rp129.89 juta. Penjualan kembali dengan nominal tadi maksud kami penjualan kembali dengan nominal di atas Rp10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Sedangkan pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP dengan bukti potong PPh 22 yang diberikan. Meskipun harga emas cenderung fluktuatif, emas tetap dianggap sebagai aset yang aman untuk melindungi nilai investasi dalam jangka panjang. Investor di Indonesia diharapkan untuk memantau perkembangan pasar dan mempertimbangkan strategi investasi mereka di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut.

0: Pa. Mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Papa udah pikir-pikir lebih banyak teh tuh doi yang torang mau pakai balibur itu, dang. Bagaimana kalau torang beli juga sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tuh doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar jodoh gua, Ma. Sabar. Nanti kalau sudah doi bar torang ulang pasiar nih, Ma.
0: Betul, eh?
1: Sabar.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota selengkapnya bersama saya Yusri Ambrono. Dengar, aksi kemanusiaan donor darah menjadi upaya PMI Minahasa Utara bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menjaga stok darah di daerah.
2: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama Palang Merah Indonesia, PMI, puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan dalam giat donor darah. Kegiatan ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia serta menjaga stok kantong darah di daerah. Kepala UTD PMI Minahasa Utara Dr. Harold Setang menyebutkan, aksi ini sebagai bagian dari optimalisasi ketersediaan stok darah di daerah yang menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin per 3 bulan.
3: Hari Donor Darah Sedunia yang dirangkaikan pada sebenarnya tanggal 14 Juni 2026 tahun ini dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang secara rutin melaksanakan donor darah per 3 bulan. Ya, stok darah itu sebenarnya setiap bulan itu ada fluktuasi, ada naik, ada turun. Tapi belakangan ini kebutuhan kantung darah itu sangat meningkat karena bertambahnya juga rumah sakit yang kerjasama dan pastinya bertambah juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi memang kebutuhan darah yang kita targetkan 2% dari jumlah penduduk di kabupaten sesuai target dari WHO masih belum memadai.

0: terhadap saudara-saudara yang membutuhkan transfusi darah yang otomatis memberikan harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Dinamasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Nusa Utara dengan membawa uang layak edar bernilai 5,5 miliar rupiah.
2: Berjuang rupiah!
3: Bank Indonesia Sulawesi Utara BI Sulut bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut kembali menjangkau masyarakat di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah Sulawesi Utara dengan melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB. Tim yang berjumlah 15 orang akan mengunjungi Pulau Salibabu, Makalehi, Karatung, Kabaruan, dan Miangas mulai 23 Juni sampai dengan 29 Juni 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menjelaskan, ERB dilakukan guna memastikan ketersediaan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dalam jumlah yang cukup. Selain itu juga untuk memastikan rupiah memiliki kualitas terjaga dan tersebar merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ekspedisi rupiah berdaulat menggunakan kapal KRI Selar 879 yang membawa uang rupiah layak edar sebanyak 5,5 miliar rupiah.
4: Ini adalah untuk menarik uang-uang yang lusuh yang beredar di kepulauan tersebut, ya. Karena kita tahu semua kan di sana mungkin ada hanya ada satu bank punya as. Yang lainnya pulau-pulau itu mungkin uang itu hanya beredar di situ saja. Sehingga itu lusuh. Khusus tidak layak edar, kemudian juga tidak memenuhi syarat kesehatan dan lain-lain gitu ya, dan juga menjadikan ini kondisi uangnya kok seperti ini gitu ya. Jadi itu yang akan kita tarik, kita ganti dengan uang-uang yang fresh, apa sih, fresh from the oven ya, jadi betul-betul baru gitu ya, betul-betul. Jadi nanti masyarakat di daerah-daerah yang terluar itu sudah menikmati uang-uang yang betul-betul baru. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di Angkatan Laut, khususnya untuk daerah Jerman.
3: Komandan Kodairal 8 Manado, Laksamana Muda TNI Dery Tisananto Suhedi mengatakan, rupiah bukan hanya sekedar alat transaksi ekonomi, melainkan simbol identitas bangsa dan kedaulatan negara. Karena itu pihaknya mendukung penuh pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat yang digelar Bank Indonesia dengan mengerahkan satu unit kapal KRI Selar 879.
5: Angkatan Laut memerintahkan satu KRI yang memang mendukung kegiatan ini di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu KRI Selar 879. Memang penunjukan KRI ini tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia kita melaksanakan ini juga dengan penunjukan unsur-unsur KRI dari Mabes Angkatan Laut ditunjuk untuk mendukung kegiatan ini. Jadi satu KRI saja yang kita operasikan untuk mendukung kegiatan ini.
3: Pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Biro Ekonomi Setda Prof. Sulut, Resa Dotua mengatakan, kegiatan ini bukan sekedar perjalanan laut atau distribusi uang semata, tapi sebuah misi kebangsaan yang membawa pesan bahwa negara hadir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan wilayah. Demikian Bumi Sampeka melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, pendengar, kehadiran tanaman gandum dan tanaman edamame yang ditampilkan di gelar teknologi PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 menjadi daya tarik pengunjung.
6: Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang temu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran tanaman gandum dan edamame yang ditampilkan dalam gelar teknologi Kementerian Pertanian. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia Sarjani menjelaskan bahwa gandum yang selama ini identik dengan daerah subtropis kini telah memiliki varietas yang mampu beradaptasi di wilayah Indonesia, khususnya pada dataran menengah dengan ketinggian 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut.
7: Ada gandum memang itu ke agroekosistemnya bisa ditanam di dataran tinggi, itu di atas ketinggian 1000. Cuma sudah ada varietas-varietas yang kita rilis yang untuk menengah, sementara sudah ada yang bisa kita adaptasikan. Kemudian sementara juga dalam tahun ini dalam proses kita juga untuk dataran menengah 500 sampai ketinggian 1000 meter DPL.
6: Surjani menambahkan sejumlah varietas gandum seperti nias, selayar, guri 5, guri 6, dan guri 7 telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di Indonesia. Di Gorontalo sendiri, uji tanam telah dilakukan di kawasan dataran menengah seperti Dulamayo untuk melihat potensi pengembangannya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi serta Sumber Daya Genetik Pertanian ATKAN menyebutkan, varietas edamame Biomax 1 dan Biomax 2 justru menunjukkan hasil yang menarik saat ditanam di lokasi gelar teknologi yang hanya berada pada ketinggian sekitar 90 meter di atas permukaan laut.
7: Untuk varietas edamame ya, ini kan jenis kacang kedelai edamame, kita namakan Biomax ya, ada Biomax 1 dengan Biomax 2. Sebetulnya kalau dari lokasi untuk bisa tumbuh yang optimal itu adalah di dataran menengah ke atas. Jadi di ketinggian 400 dari permukaan air laut ke atas. Gitu. Lah, ternyata ya, ini di Gorontalo, tempat gelar teknologi ini ya, ini kan ketinggiannya maksimal hanya 90 meter di atas permukaan laut. Kan panas yang luar biasa ini. Ternyata kita bisa saksikan ya, untuk Biomax ya, edamame ini kan juga bisa tumbuh bagus ini.
6: Menurutnya, selain mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah, edamame yang ditanam di Gorontalo juga memiliki umur panen yang lebih singkat dibandingkan ketika dibudidayakan di dataran menengah. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan komunitas edamame sebagai alternatif usaha pertanian baru bagi petani di Gorontalo. Melalui gelar teknologi panas KTNA ke-17, Kementerian Pertanian berharap berbagai inovasi tanaman pangan seperti gandum dan edamame dapat semakin dikenal masyarakat serta menjadi referensi pengembangan pertanian di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik lahannya. Dari Gorontalo, Dasrian Samenat, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Tahuna dan Talaut. Terdengar kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sangihe mencapai 86 orang.
8: Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Ellen Iyong, membenarkan informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah kasus HIV/AIDS yang saat ini hingga mencapai 86 kasus. Berdasarkan data resmi sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 77 kasus HIV/AIDS. Sementara pada tahun 2026 hingga data terakhir hari ini Rabu 24 Juni 2026 bertambah 9 kasus. Penambahan tersebut menjadikan total kasus HIV/AIDS yang tercatat di Sangihe mencapai 86 kasus dan telah terdata secara resmi.
9: Memang data yang beredar di media sosial dari kemarin itu bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu benar adanya sudah 86 kasus sampai di saat ini. Jadi dari tahun 2025 tercatat ada 77. Dan di tahun 2026 sampai data terakhir per hari ini ya itu ada ketambahan 9 kasus ya. Sehingga menjadi 86 kasus dan semuanya saat ini sudah dalam pengobatan. Jadi penderita mereka mengambil obat secara rutin. Pada kami di Dinas Kesehatan, obat program untuk penderita HIV/AIDS.
8: Pihaknya memastikan seluruh penderita yang terdata saat ini telah menjalani pengobatan sesuai prosedur serta rutin mengambil obat program HIV yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian terapi dan pendampingan terus dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat penambahan kasus pada beberapa kecamatan, seluruh pasien telah berada dalam pengawasan serta menjalani pengobatan berkelanjutan secara rutin. Jumel Johanis melaporkan.
1: PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta se-Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe.
10: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yonis Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta seprovinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Yonis Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
11: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Kepala-kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan pendidikan.
10: Yonis Pilat menegaskan kehadiran para kepala sekolah bukan sekedar sebagai pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang menentukan masa depan generasi bangsa. Melalui pelaksanaan MKKS ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan program strategis yang dapat memperkuat kualitas pendidikan serta kemajuan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jumel Johanis melaporkan.
1: Pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menggelar aksi sosial di wilayah perbatasan utara NKRI. Kali ini jajaran Polres Talaut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan juga tali asih.

0: kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan. Dan ya, untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
1: Sementara itu, penanggung jawab panti asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepeduliannya ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Talaut.
2: Kami dari pimpinan panti asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Talaut memperhatikan kami yang ada di tempat ini, yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tetapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama.
1: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri Pranowo atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku Filosofi Kopi karya Dewi D. Lestari adalah karya sastra populer yang menggabungkan unsur-unsur filosofis kopi dan kisah persahabatan. Dalam buku ini, DE mengajak pembaca untuk masuk ke dalam dunia kopi, bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai simbol kehidupan, persahabatan, dan pencarian makna. Cerita ini berkisah tentang Ben dan Jody, dua sahabat karib yang memiliki kedai kopi kecil di Jakarta. Mereka bukan hanya menjual kopi, tetapi juga berbagi cerita, impian, dan filosofi hidup mereka kepada pelanggan mereka. Melalui dialog-dialog yang kaya akan makna, pembaca dibawa untuk merenung tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan arti sebuah perjalanan. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah tentang arti persahabatan. Ben dan Jody adalah dua karakter yang berbeda secara personality, tetapi hubungan mereka sangat erat. Mereka saling mendukung, menginspirasi, dan menyemangati satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan hubungan antar manusia dan pentingnya memiliki seseorang yang dapat diandalkan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percakapan di kedai kopi, pembaca diajak untuk merenungkan makna di balik tindakan-tindakan sederhana, seperti menyeduh kopi atau mengamati langit malam. DE mengajak pembaca untuk melihat keindahan dan keajaiban di sekitar mereka, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kopi sebagai elemen utama dalam cerita juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan filosofis. Kopi tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati, tetapi juga menjadi metafora bagi kehidupan. Proses menyeduh kopi seperti proses hidup, membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail. DE menggunakan kopi sebagai simbol untuk mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti cangkir kopi, pahit, manis, dan kadang-kadang tak terduga. Dengan gaya penulisan yang ringan dan penuh dengan pesan mendalam, Filosofi Kopi berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai latar belakang. Buku ini mengajarkan pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan untuk menghargai hubungan manusia yang berharga. Kesederhanaan dan kedalaman pesan yang disampaikan membuat Filosofi Kopi menjadi salah satu buku yang memikat dan menginspirasi pembaca di seluruh Indonesia. Demikian esensi buku dengan judul Filosofi Kopi, karya Dewi D. Lestari dari RRI untuk Indonesia.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang suara azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Bupati Welitita mengadakan pertemuan strategis dengan Rektor Universitas Samratulangi Unsrat, Profesor Oktovian B.A. Sompi di ruang Rektor Unsrat Manado pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan ini, saudara pendengar, bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi akademik dalam mempercepat pembangunan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan inovasi berbasis riset dan ilmu pengetahuan. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua pihak membahas berbagai peluang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda Talaut yang unggul, berdaya saing tinggi, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal setempat. Bupati menegaskan bahwa dunia akademik memiliki peran krusial sebagai penyedia data, kajian ilmiah, dan inovasi yang menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kolaborasi dengan Unsrat dinilai sebagai langkah tepat untuk mendongkrak kemajuan di berbagai sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Menyambut positif inisiatif tersebut, Rektor Unsrat menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Unsrat siap berkontribusi nyata dalam melahirkan SDM inovatif yang membawa dampak positif langsung bagi masyarakat luas. Pertemuan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta jajaran pejabat Pemkab Talaut ini diharapkan menjadi momentum awal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis iptek demi menjawab tantangan masa depan.

saya Erwin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut perketat pengawasan transportasi laut speedboat yang beroperasi. Pasalnya cuaca di Kepulauan Talaut sedang ekstrim. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengimbau agar pemilik para pemilik dan operator speedboat mengutamakan keselamatan saat beroperasi. Ia juga mengatakan petugas akan melakukan pengawasan serta pemeriksaan perlengkapan keselamatan dalam kapal. Jika tidak memenuhi persyaratan, dilarang beroperasi sebelum melengkapinya.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Satir dari Talaut, informasi selanjutnya, Babinsa Sirka Andris Porobaten bersama warga binaan melanjutkan kegiatan pembuatan jembatan darurat di jalan produksi di Desa Banada, Kecamatan Geme, Kabupaten Kepulauan Talaut. Babinsa, menurut Sirka Andris Porobaten, Babinsa harus dapat menjadi motivator bagi warga masyarakat yang ada di desa wilayah binaannya. Babinsa harus dapat menjadi solusi dan mampu mengatasi kesulitan rakyat yang ada di desa, apalagi di saat menghadapi kegiatan kerja bakti. Maka Babinsa dituntut untuk dapat hadir dan membantu warganya.

0: kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: Selanjutnya, saudara pendengar Prosotoria Tirta Laut, kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Terpisahkan oleh Takdir, persembahan dari RRI Loksemawe.
1: Terpisahkan oleh takdir. Terpisahkan oleh takdir.
2: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
3: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
4: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
5: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
3: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
6: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
3: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
6: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
3: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
6: Oke, siap, Farel.
5: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Dia siapa ya?
1: Mana? Oh, murid pindahan mungkin.
2: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket? Tahu tuh.
1: Kita samperin yuk.
2: Bentar, bentar. Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Mala. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Mala ya.
1: Ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
2: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
1: Oke bro, hati-hati di jalan.
3: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: Oh, dia mirip Mala ya?
1: Mala?
2: Farel?
1: Eh, Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
2: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
1: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
2: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
1: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
2: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
1: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, malah jangan buat aku penasaran dong.
2: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
1: Iya, terus kenapa emangnya?
2: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
1: Terus, hasilnya gimana?
0: Mala tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
1: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan, Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
2: Kamu bisa lihat sendiri kan, Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
1: Enggak. Kamu gak boleh bilang begitu.
2: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
1: Kita gak boleh pisah, Mala. Gak boleh.
2: Tapi, Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
1: Enggak, aku enggak mau, malah. Aku enggak mau pisah sama kamu.
0: Tiba-tiba Mala merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya, lalu kemudian pingsan.
2: Aduh, Farel, kepalaku sakit banget, Farel.
1: Mala, kamu kenapa? Mala. Lah, bangun, Mala. Loh, Mala. Ya Tuhan, Mala, kamu kenapa? Tolong, tolong.
0: Mala pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian Mala segera ditangani oleh dokter. Farel pun menelpon ibu Mala, Bu Yulianti, agar segera datang melihat keadaan Mala di rumah sakit.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, Bu Yulianti.
3: Halo, waalaikumsalam. Ada apa, Farel?
1: Bu, ibu bisa datang ke rumah sakit Sehat Sejahtera, Bu.
3: Emangnya ada apa, nak?
1: Mala pingsan, Bu, dan saat ini ada di rumah sakit, Bu.
3: Hah? Mala pingsan?
1: Iya, Bu.
3: Iya, ibu cepat ke sana. Terima kasih ya, sudah memberitahu.
1: Iya, Bu, sama-sama, Bu.
0: Tak berapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
4: Dokter, bagaimana keadaan Mala? Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
5: Maksud dokter, Mala sudah meninggal?
4: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
5: Mala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
0: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
1: Bu, ibu yang sabar ya bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik bu.
5: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
1: Sudah bu, saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
5: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
1: Amin bu.
0: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
6: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
1: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
6: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
1: Ayo, Dion.
0: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
1: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
6: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
1: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
0: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan Oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, Dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saudara pendengar Pro Satu Dari Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi membuka kegiatan Youth Camp Pemuda Sinode Gereja Masehi Protestan Umum GMPU tahun 2026. Acara pembukaan yang berlangsung dalam suasana penuh sukacita ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Kegiatan Agus Marial, dilanjutkan ibadah pembukaan yang dipimpin Pendeta Daisy Nayoan. Marial dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan giat yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Marisi ini bertujuan untuk membina para generasi muda dalam pertumbuhan iman untuk diimplementasikan dalam tindakan nyata di era digitalisasi saat ini. Jumlah peserta kegiatan baik dari Sangihe dan Talaut terdiri dari 137 orang laki-laki dan perempuan 146 orang, dengan total peserta 283 orang. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Bupati Welitita dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Tata Pemerintah dan Kesasetda Daud Melensang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pengurus pemuda Komisi Sinode GMPU, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam mempersiapkan kegiatan ini. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk senantiasa mendukung berbagai program kepemudaan seperti kegiatan Youth Camp. Sinergi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat diyakini sebagai fondasi yang kuat dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pemuda adalah aset yang sangat berharga serta kekuatan besar bagi gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa. Masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut berada di tangan generasi muda yang saat ini sedang dipersiapkan melalui berbagai proses pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pengembangan diri. Sebagai generasi penerus, para pemuda diharapkan mampu menjadi pribadi yang beriman, cerdas, kreatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Terlebih di era perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, pemuda dituntut menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa gereja tidak hanya memperhatikan pertumbuhan iman dan kehidupan rohani, tetapi juga memberikan ruang bagi pembentukan karakter, penumbuhan jiwa, kepemimpinan, serta pembangunan semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara para pemuda GMPU. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kekristenan, integritas, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta rasa cinta terhadap daerah, bangsa, dan negara. Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan camp ini sebagai wadah memperkuat identitas diri sebagai pemuda Kristen yang mampu menjadi terang dan garam bagi dunia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mempererat persatuan serta membangun jaringan pelayanan antar jemaat yang saling menghormati dan mendukung dengan tetap menjaga nama baik gereja selama mengikuti seluruh rangkaian acara. Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Bupati Kepulauan Talaut secara resmi membuka Youth Camp GMPU tahun 2026 agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan sebuah pantun yang menegaskan peran pemuda sebagai benteng pertahanan dan harapan masa depan bangsa dari ujung negeri. Rangkaian kegiatan Youth Camp diisi dengan ibadah, kesenian, dan olahraga.

0: Eh bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le Kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung bersama kami di saat ini, dapat kami informasikan bahwa Pro 1 RRI Talaut sudah dapat juga Anda dengarkan melalui FM 101,2 MHz. Kalau sebelumnya hanya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, untuk saat ini sudah bisa kembali Anda dengarkan melalui radio monitor Anda. Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, selanjutnya di Lintas Talaut malam nanti, Pro 1 RRI Talaut, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Selanjutnya akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado sampai tutup siaran. Ini dapat kami informasikan untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Dan berhubung waktu sudah membatasi kebersamaan kita di Lintas Talaut sore hari ini bersama Juli, untuk itu Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda saudara pendengar. Dan tentunya tetaplah terus ikuti Pro 1 RRI Talaut. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia tentunya program tersebut akan memperkuat pemberdayaan ekonomi di pesantren sesuai kebijakan dari
0: ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
6: Bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
7: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
8: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
6: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
9: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
10: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.
3: Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
3: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
11: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
3: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Penguatan lini lapangan,
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemendukbangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga berisiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
12: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
14: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
13: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemendukbangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
15: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
13: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
15: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
16: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
13: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
19: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
18: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
20: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Indim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
21: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
20: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Inim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
22: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
20: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
23: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
24: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
23: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
24: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
25: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami.
1: kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
24: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat langsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Tereneng-teneng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Indonesia menyapa malam.
9: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali bersama Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan kami telah siapkan beberapa informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hari ini. Silakan untuk Anda dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik foto ataupun video, di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Tiongkok mencatat berbagai capaian penting dalam 5 tahun terakhir, mulai dari peningkatan perdagangan, pembangunan, konektivitas, hingga semakin eratnya hubungan antar masyarakat. Duta Besar Wang menyebutkan, pertukaran tingkat tinggi antara para pemimpin ASEAN dan Tiongkok terus berlangsung secara intensif dalam 5 tahun terakhir, karena menurutnya hal itu berhasil memperkuat kepercayaan strategis.

0: periode 5 tahun ini, Prof?
1: Ya, kita menyaksikan sebenarnya kalau kita lihat ke belakangnya dalam satu dasawarsa terakhir ini kan menunjukkan peningkatan hubungan ya antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Mm-hmm. Kenapa itu terjadi? Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Mm-hmm. Kenapa itu terjadi juga secara geopolitik? Kita bisa melihat sebenarnya Amerika sendiri kan tidak terlalu intensif dalam 10 tahun terakhir ya ke negara-negara ASEAN, dan itu bisa menjadi momentum ya bagi China untuk kemudian memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN. Nah, tawaran ekonomi, kerjasama, diplomasi itu kan menjadi tawaran yang menarik ya, sehingga berbagai kerjasama itu ya mengalami peningkatan, baik itu perdagangan maupun juga investasi dan ya pertukaran budaya dan lain sebagainya.
0: Oke, artinya kalau begitu bagaimana selama ini cara ASEAN dan juga Tiongkok menjaga keseimbangan dalam kerjasama ekonomi ini, Prof?
1: Ya, tentu kan kita juga bisa pahami ya, ASEAN dengan China itu wilayahnya kan sangat berdekatan ya, maka konsep kawasan, region itu harus kemudian menjadi salah satu dasar penting ya untuk memperkuat hubungan terutama di dalam hal ekonomi ya. Jadi penguatan hubungan ekonomi dalam satu kawasan, karena Asia Tenggara itu kan bukan kawasan yang terpisah ya. Mm-hmm. Dengan Cina dan

0: langsung oleh ekonomi kita, apa ini Prof ya?
1: Ya, ini satu dari sisi perdagangan, tentu kan Indonesia juga bisa melihat ya potensi yang kuat ya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Cina, dan itu mereka tidak bisa memproduksi sendiri kaitan dengan buah-buahan, pangan, dan lain sebagainya yang memang tidak mungkin tumbuh di negara Cina, dan mereka membutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlah penduduknya kan 1 miliar lebih, ya. Itu kan salah satu pasar yang memang harus diprioritaskan. Dan jangan sampai kemudian justru yang terjadi kita menjadi pasar potensial sementara kita tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, ini saya kira menjadi hal yang krusial ya.
0: Ya, setelah menjalin antara hubungan regional dengan Tiongkok itu sendiri, Prof, ke depan sektor industri atau sektor jasa apa lagi nih yang paling berpotensi dikembangkan, Prof?
1: Ya, sektor apa teknologi itu kan biar bagaimanapun Cina itu menawarkan teknologi yang lebih murah ya, bisa dinikmati oleh pasar di Indonesia dan negara-negara ASEAN dibandingkan teknologi yang berasal dari negara-negara Eropa contohnya. Nah, ini kan tentu menjadikan akses terhadap teknologi itu lebih memungkinkan. Dan itu saya kira bisa dibarengi dengan transfer teknologi kalau apabila hubungan kedua negara atau kawasan itu baik, kan saya kira akan lebih kuat ya. Kalau kita compare mungkin dengan Eropa, Amerika yang cenderung pelit ya dalam hal berbagi teknologi. Nah, ini tentu ya berbagai macam apa teknologi pertanian, teknologi antariksa, pertahanan itu kan juga menjadi hal yang sangat penting juga untuk dikerjasamakan.
0: Kita tahu bahwa teknologi digital saat ini dan juga artificial intelligence atau artificial buatan di Tiongkok memang begitu menjadi prioritas ataupun difokuskan. Nah, bentuk kolaborasi yang ideal dalam mengembangkan ekosistem digital secara bersama idealnya seperti apa dengan Tiongkok ini, Prof?
1: Nah, itu kan secara digital saya kira teknologi itu bisa dibagikan, kemudian juga dalam finansial digital itu kan juga berkembang pesat ya, sehingga kita juga melihat yang terakhir ini terkoneksinya perbankan kita secara langsung ya dengan Cina itu kan juga sangat memudahkan ya, seperti QRIS bisa dipakai di Cina gitu ya, tanpa ada biaya-biaya yang lebih tinggi. Kemudian artificial intelligence yang memang itu sangat kuat dikembangkan di Cina, bahkan Amerika, negara Eropa juga kagum kan dengan perkembangan artificial intelligence yang ada di Cina. Robotik juga itu kan sangat kuat, sementara kita saya kira membutuhkan ya penguatan dari sisi itu, dan itu bisa dikembangkan juga lewat pendidikan-pendidikan vokasi yang terhubung ya, bekerjasama negara-negara Cina. Saya kira itu jadi prospek ya.
0: Kalau infrastruktur fisik apakah masih menjadi prioritas di masa depan ini, Prof?
1: Nah, infrastruktur fisik itu saya kira kan berkaitan dengan terhubungnya ya dalam proyek One Belt One Road ya, untuk membuka akses ya, ekonomi yang lebih besar. Jadi kalau itu bisa juga dikembangkan dengan melihat ya kapasitas kita di dalam hal pembiayaan ya, dan tidak meninggalkan ya hutang yang sekarang kan sering disebut dengan apa debt trap ya, jebakan hutang itu. Nah, kalau kita bisa mensiasati itu ya, memberikan peluang juga dengan infrastruktur yang baik, kemudian bisa terkoneksi dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN termasuk dengan Cina, saya kira ini menjadi pembuka ya buat perdagangan bisnis, saya kira akan lebih kondusif ya.
0: Bagaimana dengan sektor energi? 2030 kita berkomitmen untuk net zero emission, ini sejauh mana ini bisa dimanfaatkan dalam hubungan yang harmonis antara ASEAN dengan mitra besarnya seperti Tiongkok ini, Prof Yon?
1: Dan dalam sisi apa green energy, saya kira ini kan kedepannya menjadi tantangan yang besar ya, yang kita bisa belajar dari Cina sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya energi fosil, kan akhirnya beralih ke apa listrik ya, dan itu kan bisa dikerjasamakan, dan kita saya kira ya bisa mulai mengarah ke sana sumber energi.

0: alternatif agar tidak terganggu dengan kondisi geopolitik yang saat ini kan kita rasakan ya. Ya kira dengan kerjasama penguatan berbagai macam ya program peningkatan energi-energi alternatif ya, baik itu panas bumi maupun juga listrik itu kan juga cukup kuat di kita dan China juga mengembangkan ke arah sana.
1: Ya. Kalau kita melihat dari komposisi ASEAN kan tentu juga memiliki kebutuhan ataupun kepentingan yang bisa jadi sama ataupun juga mana yang menjadi prioritas itu akan menjadi berbeda. Nah bagaimana Prof di ASEAN sendiri menyatukan visi dalam kemitraan dengan Tiongkok ini Prof?
0: Nah memang kita pahami bahwa ASEAN itu kan dinamis ya.
1: Iya.
0: Negara-negara yang ada diversity tetap menjaga apa harmoni. Nah ini kan tentu juga harus dipahami ya, keterkaitan hubungan baik menyangkut ekonomi, politik, ya, isu-isu sensitif ya, contoh antara Filipina dengan China itu kan baru-baru ini ada isu yang cukup sensitif dengan Laut Cina Selatan. Kita juga punya itu. Nah hal-hal yang semacam itu saya kira ya ASEAN harus punya satu framework yang sama ya ketika memperkuat kerjasama kemitraan dengan China gitu ya, yang semua itu kalau dilakukan secara transparan, akuntabel dan ekualitas ya, satu sama lain memiliki posisi yang sama, tidak ada apa potensi untuk memberikan tekanan kepada negara yang satu, saya kira ya secara kultural dan itu bisa dikerjasamakan ya secara baik sehingga tidak ada negara yang besar kemudian dominan terhadap negara-negara lain.
1: Iya, Prof, kita izin break dulu sebentar ya Prof ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi Prof perbincangannya, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Prof.
0: Iya.
1: Dan pendengar tetaplah bersama kami perbincangan mengenai kemitraan ASEAN dan Tiongkok di berbagai sektor bersama dengan pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia Profesor Yon Mahmudi akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Transmigrasi atau Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan transmigrasi harus dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Menurutnya, transmigrasi mulai saat ini tidak boleh lagi menjadi cara negara memindahkan masalah sosial dari kota ke daerah. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan perbincangan mengenai kemitraan ASEAN dan Tiongkok di berbagai sektor bersama dengan pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia. Profesor Yon Mahmudi, terima kasih masih bersama kami.
0: Ya.
1: Prof, dari semua yang ada atau yang sudah dijelaskan tadi, sejauh ini bagaimana melihat peran strategis Indonesia yang merupakan salah satu negara besar di kawasan regional ini, Prof?
0: Ya, saya kira kan untuk ASEAN posisi Indonesia sangat diperhitungkan ya. Kalau bicara tentang ASEAN, pasti China itu melihatnya adalah Indonesia dan potensi terbesar adalah Indonesia. Maka dalam hal ini ya hubungan itu bisa diperkuat dan tentu kita juga harus mempersiapkan ya, baik itu infrastruktur maupun aturan-aturan yang lain berkaitan dengan investasi, perdagangan yang lebih transparan gitu ya, agar itu tidak menimbulkan efek-efek negatif maupun juga ketidaknyamanan begitu ya di dalam hal investasi, perdagangan. Dan kita saya kira dituntut ya untuk memperkuat aspek itu, birokrasi dan lain sebagainya saya kira harus mulai diperbaiki ya, agar kedepannya kita lebih optimal dan mereka memberikan trust ya, kepada kita dan kita juga tentu menjadi mitra yang strategis.
1: Ya, potensi apa saja, Prof, di dalam negeri yang bisa kita optimalkan dalam bentuk kemitraan ini, Prof?
0: Ya, tentu kan dari sisi satu bahwa kita juga harus bisa membuka pasar ya seluas-luasnya di China karena mereka adalah negara besar. Sehingga produk-produk kita bisa diterima, bukan kemudian sebaliknya invasi pasar mereka ke kita. Nah itu kan saya kira itu bisa dilakukan ya secara bersamaan untuk membangun kepercayaan satu sama lain, sehingga mitra itu adalah memang mitra yang strategis. Kemudian ya, aspek pendidikan saya kira menjadi penting. Kita perlu belajar juga ke China. Karena dalam waktu kurun yang sangat cepat bisa menjadi negara yang modern, maju, yang sebelumnya kan bahkan China pernah di bawah kita ya dalam sisi ekonomi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira ya potensi kuat yang kemudian kita bisa belajar atau mengadopsi sistem-sistem pendidikan yang memang bermanfaat untuk kemajuan di masa depan.
1: Optimisme melihat prospek hubungan antara ASEAN dan Tiongkok termasuk Indonesia di dalamnya dalam kurun waktu yang jangka panjang bagaimana Prof?
0: Ya tentu kita harus optimis karena ini kan sebuah semangat untuk menjaga kawasan ya. Dalam duduk dalam satu region, kemudian kulturnya juga tidak jauh berbeda, berbasis kultur Asia begitu ya. Kalau kita bicara tentang megatrend Asia, potensi-potensi yang besar itu kan harus diperkuat, apalagi ini juga merepresentasikan Global South ya, kekuatan selatan yang selama ini tertinggal atau bahkan kemudian terpinggirkan. Nah ini saya kira kesempatan untuk bisa maju bersama-sama ya, secara ekonomi menuju kemakmuran bersama dalam satu visi untuk ya kesejahteraan secara inklusif ya di kawasan Asia ini.
1: Ya, harapan terbesar untuk keberlanjutan kemitraan yang saling menguntungkan ini apa ini Prof?
0: Nah tentu kan bisa membawa dampak ya kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari sisi ekonomi, kemudian transfer pengetahuan, teknologi kemajuan, dan itu bisa dikembangkan. Dan juga penting adalah untuk menjaga stabilitas regional, internasional dalam tatanan damai ya, yang berorientasi kepada kerjasama dan diplomasi, bukan kemudian mengarah kepada peperangan ataupun juga konflik-konflik yang selama ini mengkhawatirkan. Nah, saya kira tatanan menuju stabilitas global ini saya kira diperlukan dengan cara kemitraan ini, saya kira itu bisa dicapai ya.
1: Baik, Profesor Yon Mahmudi, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Prof.
0: Selamat malam.
1: Pakar Politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
2: Wawancara Pro
4: 3. Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
5: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
4: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
5: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
4: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
5: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
4: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
6: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: No hasil. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengatakan masih terus memonitor kondisi ketenaga kerjaan, terutama ancaman PHK ribuan pekerja di sejumlah sektor industri. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ya, kita terus monitor, jadi setiap ada, artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan.
2: Pemerintah sejauh ini belum menyiapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ribuan pekerja di sektor industri manufaktur. Di sela-sela acara di Kemenko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pihaknya masih memonitor perkembangan melalui sistem yang ada di Kemenaker. Menurutnya, dari sistem monitoring itu akan diketahui perkembangan ancaman PHK tersebut.
1: Ya, kita terus monitor. Jadi setiap ada, artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kita, kemudian nanti ada yang kita dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kita turun. Dan semua, alhamdulillah, semua itu sekarang itu ada beberapa yang memang terus dalam ada yang kita mediator kita sudah turun dan ada yang kemudian kita masih nunggu hasil dari bipartit mereka.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang mengkaji penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu sektor industri padat karya sehingga industri padat karya bisa bertahan dan tidak perlu melakukan PHK bagi pekerjanya.
3: Terkait pekerja yang sektor yang dalam tanda petik belum bisa untuk bersaing, nah pemerintah mendorong salah satunya dengan kredit usaha rakyat dibantu untuk sektor padat karya, baik itu untuk investasi maupun untuk modal kerja.
2: Ancaman PHK terhadap ribuan pekerja industri manufaktur diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea saat rapat kerja nasional KSPSI 2026. Menurutnya sebanyak 55 ribu pekerja terancam PHK minggu-minggu ini, terutama dari sektor industri keramik dan tekstil yang mulai kesulitan akibat tingginya harga gas industri. Selain itu, industri komponen otomotif milik Jepang di dua daerah di Indonesia disebut-sebut juga akan mem-PHK ribuan karyawannya karena investor tersebut akan memindahkan pabriknya ke Vietnam, sehingga ancaman gelombang PHK semakin nyata. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Selengkapnya bersama dengan Rogel Konrad.
4: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 24 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp15.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.000 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp65.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp23.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp33.100 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp95.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp32.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp125.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp31.900 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp112.600 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp34.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp139.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 24 Juni 2026.
0: Informasi mancanegara, penutupan Selat Hormuz telah menyebabkan lebih dari 1.200 kapal kargo yang mengangkut barang senilai $125 miliar tertahan. Justus Heinrich, Kepala Underwriting Maritim, mengatakan bahwa penutupan selat itu telah mengubah persepsi risiko perusahaan asuransi terhadap jalur-jalur pelayaran strategis yang sempit. Konflik tersebut telah menelan banyak korban dan memicu kerugian ekonomi, serta krisis awak kapal yang masih berlangsung. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Afrika Selatan dan Korea Selatan akan bertemu untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Meksiko. Bagi Korea Selatan, misi mereka di laga kali ini lebih mudah, minimal mendapatkan satu poin atau hasil imbang untuk memastikan tiket ke babak 32 besar sebagai runner-up grup setelah juara grup telah disegel oleh salah satu tuan rumah, yaitu Meksiko yang memiliki 6 poin. Tantangan lebih berat menanti Afrika Selatan yang kini menghuni juru kunci klasemen dengan 1 poin karena mereka wajib menang.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun. Anpa, jangan mengutuk anak kita.
3: Ma,
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mohon dan pakai meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

0: Peristiwa.
1: Sebagai salah satu tenaga profesional di dunia kesehatan, bidan mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Salah satunya, bidan berperan membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan, seperti melakukan pemeriksaan termasuk memantau kesehatan fisik dan psikis ibu hamil, juga buah hati. Tujuan diperingati Hari Bidan Nasional setiap tanggal 24 Juni adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan turut memberikan penghargaan juga apresiasi terhadap peran penting bidan di Indonesia. Hari ini sekaligus menandai hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada tanggal 24 Juni 1951. Itulah mengapa disebut pula sebagai Hari Ulang Tahun IBI atau Hari Ikatan Bidan Indonesia. Yogyakarta diserang dan dikuasai Belanda sejak 19 Desember 1948 dengan yang disebut sebagai operasi militer kedua. Dunia internasional dan kekuatan inti pemenang Perang Dunia Kedua Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda menyelesaikan konflik melalui meja perundingan. Kemudian, Yogyakarta harus dikembalikan ke Indonesia. Pada 24 Juni 1949, Belanda dengan berat hati kemudian mulai meninggalkan Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Mereka mundur ke arah utara Yogyakarta menuju Magelang. Semangat dan moral tentara Belanda hancur. Mereka dipaksa meninggalkan Yogyakarta tanpa bertempur.
0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam Rabu 24 Juni 2026. Penanganan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR berusia 29 tahun terus dikembangkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Selain mendalami unsur pidana, penyidik kini turut menggandeng ahli kejiwaan untuk menelusuri kondisi psikologis tersangka, yaitu Taufik Hidayat. Polda Jabar menilai tindakan yang disangkakan kepada pelaku tergolong tidak lazim dan jauh melampaui batas kewajaran dalam hubungan antar pasangan. Polisi menilai dugaan kekerasan yang dialami korban menunjukkan pola perlakuan yang sangat ekstrim dan mengarah pada tindakan sadis. Dan kasus ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyekapan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan menyebabkan kondisi korban memburuk secara fisik. Hingga kini penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta keterangan tambahan untuk mengungkap seluruh fakta di balik kasus tersebut. Kasus penyekapan perempuan di Bandung menjadi topik kami dalam To The Point malam hari ini, dan di sesi pertama ini kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala.
2: To The Point.
0: Prof. Adrianus Meliala, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
0: Iya, baik Prof. Kami ingin mendapatkan perspektif terkait dengan kasus penyekapan perempuan di Bandung yang menjadi sorotan publik begitu besar, Prof. Yang pertama mungkin bisa dijelaskan kenapa kekerasan antar pasangan bisa berujung pada penyekapan ekstrim ini?
3: Ya tentunya pasti motivasinya toksik ya, kalau memakai istilah anak sekarang ini. Mm-hmm. Di mana salah satu diantaranya itu tidak bertujuan untuk membina satu hubungan yang langgeng, sejahtera, tapi lebih bersifat eksploitatif. Dengan kata lain, satu mengabuse yang lain ya, bisa saja antar perempuan laki-laki, yang lebih banyak tentunya laki-laki kepada perempuan ya. Gitu. Nah, maka tentu lalu bisa dikejar itu, apa maksudnya begitu. Jadi kalau mendengar pengakuan dari si tersangka ya, pada waktu dia ditangkap pertama kali kan, lalu diwawancara secara informal oleh kepolisian, dia mengaku bahwa dia menyekap itu 1,5 tahun, bukan 3 tahun ya. Jadi 3 tahun itu kelihatannya adalah versi keluarga pada saat sudah kehilangan kontak dengan anaknya, dengan korban. Sementara si pelaku mengatakan bahwa menurut versinya dia baru menyekap 1,5 tahun. Artinya 1,5 tahun pertama itu mungkin masih happy-happy saja tuh. Masih di mana hubungannya sehat misalnya ya, mungkin saja ya, antara si pelaku dan korban, barulah kemudian ada titik balik di mana kemudian lalu si korban disekap oleh si pelaku dan dianiaya. Mungkin begitu ya, untuk kemudian supaya bisa memahami episode di antara mereka pada 3 tahun tersebut.
0: Ya. Apakah kasus-kasus seperti ini dipicu oleh bahkan sampai bertindak yang tidak lazim ini kepada pasangannya adalah pola-pola yang memang kerap kali terjadi nih? Bagaimana, Prof?
3: Kalau abuse fisik memang cukup banyak terjadi ya.
0: Iya.
3: Di mana misalnya istri mendapatkan yang kita sebut sebagai KDRT itu gitu. Tetapi ketika kemudian abuse fisik itu lalu kemudian juga dilakukan bersamaan dengan penyekapan, di mana kemudian sang istri atau sang wanita ya itu tidak diberi kebebasan sama sekali, itu kan berarti sudah ada yang namanya penyanderaan, penahanan, bahkan mungkin juga orang bilang sebagai perbudakan begitu ya, dengan kata lain ekstrim. Kenapa ya harus begitu? Mengapa tidak cukup hanya misalnya dengan abuse saja? Jangan-jangan memang karena abuse ini bersifat keras, bersifat intens dan kontinu, sehingga lalu dipastikan bahwa kalau apa korban itu diberi kebebasan untuk keluar, pasti lalu dia akan ngomong cerita ya dan melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin begitu.
0: Oke, itu artinya ada rasa cemas dari si pelaku. Tetapi pihak kepolisian perlu melibatkan ahli kejiwaan dalam kasus ini. Apakah memang perilaku sadis seperti ini selalu didasari oleh gangguan jiwa, Prof?
3: Ya, namanya gangguan jiwa itu kan banyak sekali ya. Ada ribuan begitu. Di antara itu juga ada gangguan kejiwaan yang membuat pelakunya itu bisa dilepaskan atau bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Namun lebih banyak lagi yang tidak. Dengan kata lain, kalaupun dia misalnya diindikasikan menderita stres, depresi, mungkin juga ada konteks psikopatologi gitu ya, itu tidak berarti menjadikan yang bersangkutan lepas dari tanggung jawab pidana. Mengapa? Karena minimal dari apa yang saya dengar pada waktu diwawancara oleh polisi kemarin itu pada saat ditangkap, itu tilik dirinya, artinya kemampuan dia mengetahui apa yang terjadi, akibat-akibatnya di mana dia dan seterusnya, itu kelihatannya oke tuh, dan itu adalah satu hal yang menyebabkan dia lalu tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana nantinya pada saat disidik, dituntut dan diproses oleh pengadilan. Demikian.
0: Ya, tetapi apakah pelaku-pelaku seperti ini biasanya menyadari bahwa apa yang telah dilakukan atau tindakannya itu sadar bahwa telah melewati batas hukum yang ada nih, Prof?
3: Kalau soal batas atau ambang hukum, tentu mungkin mereka nggak hafal ya. Demikian juga soal ancaman hukumannya, yaitu tentu para ahli atau para praktisi yang bergelut di bidang itu. Yeah. Tapi kan kita juga sebagai manusia dibekali dengan norma ya, dengan etika, dengan perasaan, dengan kepatutan atau kepantasan. Ini kita bicara soal adab ya, yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil oleh orang tua kita, oleh lingkungan sekitar. Nah, ada orang yang kemudian bisa mengimplementasikan adab itu dalam perilaku, tapi mungkin juga ada yang hanya berada di taraf kognisi, para pengetahuan yang kemudian tidak dipraktikkan di dalam perilaku. Nah, mereka-mereka yang berada dalam kelompok psikopatik, sosiopatik itu adalah orang-orang yang tahu betul apa yang terjadi, apa yang menjadi dampak, akibat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian diturunkan dalam bentuk perilaku, nah ini yang bermasalah.
0: Nah, kalau ketika diturunkan ataupun belum diturunkan dalam bentuk perilaku tadi nih, Prof, bisa tidak terdeteksi tanda awal bahwa pasangan memiliki kecenderungan perilaku yang tidak lazim ini, Prof?
3: Susah. Jadi ini memang bad news-nya nih, Mas. Susah. Dengan kata lain, kita tidak bisa melihat dari penampilan seketika atau dari tutur kata secara spontan. Tidak, kita perlu melakukan pendalaman dulu. Kita perlu know him atau know her better gitu ya. Yang dalam hal ini faktor waktu menjadi tidak bisa dibeli. Dan kata lain, semakin lama kita tahu dia, baru kita tahu perilakunya. Nah, maka kembali pada konteks hubungan antara pria wanita gitu ya, pria muda, wanita muda di mana saling mengenal, maka ya jangan lalu kemudian itu saling langsung bucin, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Sebagaimana terdapat dalam film-film gitu ya. Ya, itu boleh juga, cuma jangan lupa lalu kemudian ada risiko-risiko yang baru akan diketahui muncul kemudian. Nah, maka ada bagusnya kita lalu melakukan yang namanya kegiatan pacaran sehat lah gitu ya.
0: Jadi
3: kemudian kita tahu lebih kurangnya dari pasangan kita untuk sebelum memutuskan apakah lanjut ke jenjang yang lebih serius atau tidak.
0: Saya tertarik dengan tadi perubahan perilaku. Apakah kecenderungan manipulasi psikologis dari pelaku ini sehingga salah satu yang sulit untuk terdeteksi atau dilihat, dikenal lebih jauh lagi nih, Prof?
3: Betul sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai mereka-mereka yang punya kepribadian tricky, lalu ke apa suka cheating dengan karakter dengan kegiatan, dengan kata lain karakter-karakter manipulatif sebagaimana dimiliki oleh psikopatik ya. Jadi psikopatik itu sendiri sebetulnya satu cluster ya, dengan adanya sekitar 10-20 indikasi. Ada kalanya orang hanya punya 1-2 karakter saja. Dengan kata lain, orang itu tidak bisa disebut sebagai psikopat, tapi minimal memiliki 1 atau 2 karakter psikopatik. Begitulah kurang lebih, agar kemudian kita tidak gampang melabel orang ya, gitu ya. Yeah. Nah, maka ketika misalnya ada orang yang punya indikasi tricky dan itu kuat sekali, maka ya memang kemudian lalu berkecenderungan manipulatif. Nah, manipulatifnya itu dibawa kemana? Mungkin hanya pada konteks misalnya belajar saja, main contek-contekan misalnya. Tapi pada konteks yang lain tidak berani. Tapi ada juga kemudian lalu dia bawa sampai pada konteks hubungan pernikahan misalnya. Maka lalu kemudian ada banyak pria yang suka selingkuh gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian berani membawanya ke lapangan pekerjaan, melakukan penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan seterusnya. Jadi ini amat tergantung pada keberanian atau faktor-faktor lain lah gitu dari orang itu. Untuk kemudian menjadikan sesuatu yang bersifat laten itu menjadi sesuatu yang aktual.
0: Demikian. 1,5 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ini, Prof ya. Artinya cukup waktu yang lama, dan tentu mereka ini tidak hidup di tengah kesendirian. Artinya ada lingkungan di sana. Nah, bagaimana Anda melihat peran lingkungan sekitar yang bahkan mungkin tidak menyadari adanya hal-hal yang tidak lazim ini, Prof?
3: Ya, saya kira tentu saja lingkungan memiliki keterbatasan ya. Apalagi lingkungan urban yang sibuk, di mana interaksi antar orang per orang juga menjadi amat berkurang dewasa ini. Saya tidak bisa menyalahkan lingkungan juga ya, karena ini sudah jadi fenomena umum, situasi yang tadi saya katakan. Justru saya lebih melihat kehandalan dari sang pelaku menyembunyikan. Apa yang terjadi sehingga kemudian orang semua merasa baik-baik saja gitu ya. Makanya kemudian tadi salah satu strategi yang bersangkutan adalah dia menyekap pasangannya sedemikian rupa sehingga tidak ketahuan. Nah, mungkin saja ada tetangga atau mungkin juga RT/RW yang lalu mulai bertanya, kenapa nggak pernah keluar ya pasangannya, atau kok di rumah terus. Nah, maka itulah menurut saya, dugaan saya itu adalah alarm bagi dia untuk mulai, nah ini waktunya udah ada orang yang mulai curiga nih, maka saya harus pindah. Jadi kalau dikatakan bahwa dia pindah beberapa kali, mungkin itulah saatnya ketika ada orang sudah mulai curiga, maka itu adalah satu indikator di mana dia harus pindah ke tempat yang lain. Demikian.
0: Nah, Prof, kerap kali kasus-kasus seperti ini, Prof, selalu mengakibatkan si korban itu sulit sekali untuk melarikan diri. Apakah karena memang betul-betul dalam kondisi yang sangat tertekan paling dalam, atau ada hal lain yang menyebabkan tidak ada keberanian, tidak ada celah untuk menyelamatkan dirinya nih, Prof?
3: Ini juga pertanyaan yang saya juga berkali-kali melontarkan secara reflektif ya. Tapi tentu saja benar tidaknya itu nanti tergantung pada wawancara dengan korban nanti setelah dia cukup pulih ya, dan mungkin juga akan dianggap penohok ya. Jadi dengan kata lain ya, kita memang harus, ya ini hanya teori ya yang tentu saja amat mungkin salah. Yakni terjadinya situasi sindrom Stockholm namanya. Stockholm itu adalah satu nama ibu kota di Swedia, di mana ada kasus seorang korban terorisme yang lalu berbalik menjadi terorisme itu sendiri. Dengan kata lain, dia lalu merasa nyaman dengan penculiknya dan berbalik menjadi penculik itu sendiri, gitu ya. Nah, dengan kata lain, ada saja kemungkinan dia, korban ini memang merasa bahwa ya memang wajar saya dibeginiin, gitu. Wajar saya diberi perlakuan kasar karena saya cinta sama dia, mungkin begitu ya. Lalu itu yang menyebabkan dia lalu tidak menolak, tidak berusaha melarikan diri ya, seakan-akan seperti submisif ya terhadap apapun yang dilakukan oleh sang pasangan gitu ya. Ya ini mungkin katanya fenomena bucin itu gitu dalam bahasa anak sekarang gitu gitu ya. Moga-moga saya salah ini.
0: Itu kalau kita melihat dari
3: hanya teori aja.
0: Melihat dari sisi perspektif korban ya, ada teori yang mengatakan seperti itu, sindrom Stockholm, atau memang terlalu dalam cintanya sehingga apapun yang diperlakukan kepada dari pasangannya itu bisa diterima. Tetapi kalau dari sisi pelakunya, apakah kasus-kasus penyekapan seperti ini bahkan juga diikuti dengan perilaku sadis tadi atau penyiksaan ini, apakah ada kecenderungan mereka meniru dari pola kejahatan lain ini, Prof.
3: Jadi perlu diketahui dalam kasanah studi kami ya, para kriminolog itu memang melihat kejahatan-kejahatan penyekapan seperti lalu misalnya penyanderaan itu bukan sesuatu kejahatan yang populer. Dalam arti bahwa itu namanya double difficulty-nya, kesulitannya dua kali. Kenapa? Karena dia harus menjaga agar orang yang disekapnya atau tahanannya atau sandranya itu tetap hidup. Karena itulah sebetulnya inti masalahnya kan, kalau dia sudah mati ya tidak lagi penyekapan kan gitu ya. Nah, padahal untuk membuat orang tetap sehat hidup itu kan susah. Anak-anak misalnya ketika disekap dua hari aja begitu jauh dari ibunya pasti nggak mau makan dan seterusnya dan seterusnya, dan lalu ujung-ujungnya fatal. Demikian juga orang dewasa gitu ya. Nah, maka maka kelihatannya ini sekali lagi ini dugaan ya. Maka ketika pada bulan apa ya, pada bulan Mei ya, dia sudah mulai berpikir tentang melaporkan atau mengajak orang lain untuk membawa pasangan ini ke rumah sakit, dan kemudian di situ lalu kemudian yang membawa inilah yang kemudian diakui disebut-sebut sebagai pasangannya, disebutkan dia sendiri pergi ya cuci tangan lah begitu. Nah, mungkin pada saat itu dia sudah mulai sadar bahwa ini kalau diterusin eksploitasi fisik ini pasangannya tidak akan lewat ini, dalam arti akan meninggal gitu ya, karena sudah terlalu berat ya, gitu ya. Jadi sekali lagi dengan satu harapan agar membuat yang bersangkutan korban tetap hidup, agar kemudian tetap bisa dieksploitasi, maka kemudian dia melaporkan ke melakukan suatu tindakan untuk

0: kantor Geronimo kan.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di kantora tahun
2: dari
1: berapa?
2: Dari awal enggak?
1: Dan Kak, ceritanya
0: dari awal,
1: gimana?
0: Dari awal ya.
2: Itu tahun berapa Mas Dino?
0: Agustus 88 kalau enggak salah.
2: Oh,
0: Agustus ya. Bentuknya itu.
2: Terbentuknya.
0: Okay. Terbentuknya kantora itu.
2: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
0: Nah,
2: kantora Paramita.
0: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
1: 6 ya.
0: Ya. Uh-huh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
2: Oh iya Iskandar,
0: Risa,
2: aku baru ingat.
0: Uh-huh.
2: Risa Mahmud udah pernah kesini sini sama Risa Adi Ayu.
0: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
1: model
0: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
2: Kan pernah dengar
0: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
1: Oke.
0: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
2: Jadi cuma tinggal berempat. Nah,
0: jadi 89 tuh udah berempat.
1: Oh, sampai sekarang.
2: Iya, sekarang. Wih, mantap.
1: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
0: Berempat.
1: Luar biasa.
2: Aku baru ingat iya sih.
1: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
2: Komplit kompak.
0: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Dara.
2: Iya kan,
0: benar
2: sama Tiga Dara. Benar, pas Nona Manis tahun 90 betul.
0: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
2: betul,
0: ya.
2: Acara TVRI.
1: Begitu.
2: Iya.
1: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
2: Itu mas, kebetulan pecel mas.
1: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama
1: saya. Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga dalam keadaan baik-baik saja.
2: Ayu juga ya yuk ya.
1: Betul.
3: Amin ya Allah.
2: Amin.
0: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
0: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
2: Iya.
1: Halo, silakan.
2: Halo. Suaranya merdu sekali.
0: Halo Mbak Ayu.
2: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
0: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
1: Maluku Tengah.
0: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
0: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
1: Di Pulau Seram.
0: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
1: Oke.
0: Okay. Iya, betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya. Iya,
1: siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
1: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
2: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
1: Siap.
2: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
1: Amin.
2: Gitu.
1: Amin.
2: Gitu.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
2: Siap,
1: ya. Siap Ayu.
0: Kita kesana ya, Rita ya.
3: Ya,
1: saya boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya,
1: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
2: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
2: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Selamat malam
4: Mas Doni, Mas Dino.
1: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
1: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
2: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
2: Tangsuami
4: Mbak Ita.
1: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
2: Okay. Siap.
1: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, di Ismail.
1: Oke.
4: Yang ada studio, selamat tugas sampai
2: Kolosium. Oke, Bang Leman.

0: terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
2: Ada Pak Mali, selamat malam Pak Mali.
1: Halo? Pak Mali.
2: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
1: bergemuruh Pak Mali?
3: Halo.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
3: Sama Mas Dino ya?
2: Ya, ya Dino Kantola.
3: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
2: Iya.
4: Iya. Ya. Akhir 80-an.
3: Lagu apa yang paling disukai?
1: Siap, itu, ditunggu ya.
3: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
2: Iya, Pak
3: terima
2: Mali.
3: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
2: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
3: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
5: Orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
1: Siap.
2: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
5: Ah ya, Bang Dino.
4: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
5: Iya betul. ini kopinya Mak.
4: Oh ini kopinya.
1: Kopinya.
2: Kopinya
5: bukan aslinya.
4: Bukan aslinya.
5: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
1: Suka duka ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
4: Iya.
5: Semoga sehat selalu.
1: Siap.
5: Selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Okay. Amin, amin.
5: Mas Yudi, salam dong.
1: Boleh silakan.
5: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
1: Terima kasih, sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
4: Selamat malam.
6: Saya langsung saja ya.
1: Langsung
2: boleh, silakan Bang Candy.
6: Salam kenal Bang Dino.
4: Salam kenal juga Bang Candy.
6: Singkat saja ya, sebut aja. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
1: Satu gang.
6: Itu saja.
1: Oke. Okay. Siap, ditunggu ya. Silakan.
6: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyal hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
1: Siap.
6: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
1: Oke.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
2: Kemana ini?
1: Bogor.
2: Halo Tete Dinda.
7: Halo kawan.
1: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tapi
2: belum ngomong apa-apa udah ketawa.
1: Kalau kata orang Surabaya, "Lai." Silakan Teteh.
7: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
2: Benar.
1: Oh, gitu ya.
2: Benar Teteh.
7: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
2: Teteh.
7: Yo, apa kabar?
1: Api Teteh.
2: Api wae Teteh.
7: Betul, ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
4: Ya.
2: Kang.
1: Silakan Kang, ditanya. Kang Dino. Dari mana?
4: Kang Dino.
7: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi saya nyimak ini mah orang Jawa Barat.
4: Iya, sumuhun. Ibu ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
7: Oh, itu Jawa Barat ya, asli. Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
4: Tetap ada untuk
1: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
4: Dinda, di manakah kau berada?
1: Di Bogor.
7: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
4: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
7: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
4: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
7: Bandung teh gitu nya.
4: Apa?
7: Iya, oh. Lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang Dino.
7: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
4: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
7: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
1: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
4: Oh iya ya.
1: Biar penasaran.
2: Biar finisirin.
7: Gini. Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
1: Siap. Oke.
4: Iya iya.
7: Bukan begitu maksudnya gitu.
4: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
7: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya betul. Bersolo karir sama di grup enakan mana?
2: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
4: Dijawab.
7: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
4: Mohon sama-sama.
2: Sama-sama Teteh
4: Dinda.
7: Terus produser Luang Rindu Yudi Ismail.
4: Iya.
2: Siap.
7: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Dan selalu semangat ya.
2: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
8: Ruang rindu, ruang berbagi.
2: Memori lewat lagu.
8: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, Pak Ahmad.
8: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
8: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
8: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
8: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
2: terima
8: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
9: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
2: Bu Tiara.
9: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya. Bu Tiara.
9: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
2: Dino
9: Ida?
2: Dino Kantora.
9: Dino atau Bimo? Dino.
4: Dino.
2: No.
4: Dinosaurus.
2: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
9: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
4: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
1: Ibu Tiara di Kendari.
4: Kendari.
9: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
9: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
9: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
1: Yeah. Terima kasih.
2: Oh, terima kasih. Silakan. Oh, boleh, boleh silakan.
9: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya, bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo,
1: siapa, yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
9: Pandira Tantor yang satunya lagi.
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
9: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudi Nusret.
9: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
4: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
4: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
2: Sampai aniku apa?
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
4: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
1: Bener banget ya.
4: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke.
4: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
4: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Dan dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
4: Keterikatan gimana ya?
1: Ada ya, nggak terikat ya? Siap.
4: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
4: Okay. Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
2: Garing Mas, garing.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
4: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
2: Aku
4: yang
2: suka
4: collab sama
1: Harimukti.
4: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya.
4: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
4: Ya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
4: Juli kalau nggak Agustus ya.
1: Agustus.
2: Ditunggu ya.
4: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh Mbak.
2: Sama?
1: Sama Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk. Enggak, aku
4: mungkin
1: paham.
4: Ya, ya ke skip.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
4: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
4: Suka duka mungkin banyak sukanya,
2: banyak
4: ya.
2: Sukanya itu okay.
4: Banyak
2: pasti.
4: Sukanya karena kita kerja. Kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
4: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
2: Nah, oh enak banget kan.
1: Oh iya ta, melok kok. Wah gure.
4: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Iya,
4: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
2: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
4: Iya, disiplin banget.
2: Yang benar.
1: Tapi
4: kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
4: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo. Koreo, ada koreonya ya, kan tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
4: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
4: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
4: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
4: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
4: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya? Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
4: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
1: Benar, benar, benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
2: Sampai jadi produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Yang ngasih. Oke.
2: Okay. Akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana maju, tantangan?
4: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
4: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
4: Okay. Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
4: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya masih Gen Z itu.
1: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kesian deh Mas.
1: Gak percaya.
4: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
2: musisi muda
4: masih
2: ya,
4: di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolaps dengan yang
1: sama-sama
2: muda-muda.
1: Kita,
2: iya toh.
1: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Akhir 80-an.
4: Iya.
1: Oh akhir itu 80. Itu rilis singlenya Kantora atau album masuknya juga?
4: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
4: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama. Dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM. Wah, itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
2: gitu. Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
4: Dinangan mulah kawan itu ya?
1: Kayaknya ya.
4: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
4: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
2: Segera di dada
1: berikut
2: kita.
1: Ini. Kantora Paramita.
4: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, gua kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora.
1: Kantora gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur.
2: Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa
0: itu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya, monggo yang mau platform,
1: kita kembali ke era seperti dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke. Okay.
3: juga Mas apa itu Pidi, Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Mas sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Mbak Ita, Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya? Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, luar biasa gitu.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: iya. Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton
0: itu
2: dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
0: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya, itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
0: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya,
2: Geronimo
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, okay. Sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang
1: Rindu,
7: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang
7: Cliff. Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Kali baru rilis ya?
2: Iya
7: baru
2: betul.
1: Rilis, betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin
7: para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: sama-sama
7: Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam. Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori
1: lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh, di mana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: ya,
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Udah. Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa, Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya? Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan
1: rock.
0: Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Tuh, gimana?
1: Makin malam ini mas, udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya, tadi kan single. Single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya kan, diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali, tapi dengan apa Gen Z ya?
1: Gen Z musik Gen Z, yang kekinian. Agak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada

0: pernah untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini?
1: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di,
0: ya, oh, di Spotify,
1: YouTube,
0: ya,
1: YouTube di apa gitu.
2: Oke. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
0: Dirilis kembali.
2: Kantora.
1: Karena
0: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
1: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
0: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
1: Iya.
2: Kalau tadi
1: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
2: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo.
1: Ya.
2: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
0: bukan
2: rencana
0: sekedar
2: gak sih, Mas?
0: Reuni aja gitu, Mas Dino.
1: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
2: Oh, di SCBD ya?
1: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
2: Oke.
1: Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
2: Jadi masih banyak yang aktif ya?
1: Iya, masih.
2: Dari
1: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
2: Lagunya Mas Anton ya.
1: Yang Rayu Lelaki itu.
2: Ya, oh iya.
1: Rayu Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
2: Oh iya.
0: Mamanya juga pernah ya.
1: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
0: Hebat loh, tahu lagu ini.
2: Tahu aku itu tahun 2000-an.
0: Kan? 90 kali.
2: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
0: Eling loh.
2: Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
1: Kalau itu apa?
2: Siapa lagi?
1: Harvey ya, Harvey Malaiholo, lagu Lady juga dulu.
0: Oh iya.
1: Yang menang di
2: Budokan
0: Tokyo. Jepang.
1: Lady.
0: Lagu
1: Lady itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh pastinya.
1: Di Budokan.
0: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantora Geronimo juga loh. Benar. Oh, selain
2: Kantora, ya waktu,
0: selain rilis.
2: Nah,
0: aku mau nanya dulu, Mas.
2: Iya, silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
2: Kontrakan.
0: Bukan.
1: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
0: Ya.
1: Nanti itu
0: doain ya.
1: Nyari lagi
0: semoga
1: tanah.
0: Okay. Nambah terus gitu.
2: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini lagi request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Ini Mas Widi di Tokyo.
2: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh. Mas
1: Tokyo, iya, keren loh. Wow.
2: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Itu tadi.
2: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
2: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilak Sarunding.
2: Tenggarong itu.
0: Tenggarong
1: itu Kalimantan.
0: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
0: Kenapa Bang? Kok gak jelas?
3: Julok Serunding.
2: Oh, Julok Serunding. Julak. Julak Serunding.
0: Oke, ya, Bang betul. Julak.
2: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
2: sama
0: ke
2: Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
2: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam.
2: Jam 10 malam. Jam 10 malam.
0: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
2: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
2: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
2: Siap.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
2: Oke.
1: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari
0: Kaltim
3: ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RRE Pro 1
0: Amin. Jakarta ya.
2: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
0: Kenapa Bang?
2: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
2: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
2: Timur. Oh siap, okay, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
2: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
2: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Asik.
2: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
2: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
1: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
1: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
1: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak
1: terus
0: pendengar yang mendengarkan lagu
1: Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantora.
1: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
2: Oke. Okay.
0: Nanti Mas Yudi bantu dong.
2: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas.
1: Diputar terus ya. Nah,
0: ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
1: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
0: ya,
2: Geronimo bisa hadir satu persatu hadir
1: boleh,
0: di ruang rindu.
2: Ya, di ruang
1: saya
2: rindu.
1: Bilangin ya.
0: Siap.
1: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
2: Siap.
1: Ya.
2: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
1: Yang sekalian rilis ada lagu ya.
2: Yes, sekalian rilis lagu. Gitu. Apa lagunya?
1: Aku Suka Kamu Suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu,
saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Angkatan Udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan nepes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar enggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada. Saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini, kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temennya

Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Eka. Mau diputarkan lagu Carmilla dari Farid Harja. Untuk Bu Ana, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Ale, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, ditunggu. Tapi ini kalau belum sempat terputar, tapi sudah saya bacakan satu demi satu. Ada juga Bang Yos yang ada di Rasela. Siap kawal sampai tuntas katanya. Selamat bertugas Bang Andes. Siap Bang Yos. Terima kasih. Berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Malam Ruang Rindu, Pak Kuat di Peru Muncul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagunya berjudul Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Eka, Bu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey juga, Bung Bram, Pak Litopan, Pak Ujang, Teh, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Tapi satu persatu ya, saya coba akan putarkan. Kalau belum sempat tentunya Anda bisa ikuti edisi Ruang Rindu esok hari. Di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siarannya untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongane, Kepulauan Talaut, dari Teritorial NKRI, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk semuanya. Senang kembali saya Melki boleh hadir menemani ruang dengar Anda pendengar di awal kebersamaan kita untuk edisi siar Pro 1 RRI Talu di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi. Persembahan Kidung-Kidung Rohani akan menemani pagi Anda.

Ada sebuah telaga indah. Airnya sejuk, jernih dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani Anda yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup Anda. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan Anda. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri Anda. Namun, bila Anda telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi Anda. Temukan telaga jernih milik Anda. Itulah anugerah paling berharga yang harus Anda pegang teguh dalam hidup ini.

0: Ya, pendengar bersatu dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan bersama hamba Tuhan, Pendeta Ivan Kurniawan STA yang akan membagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua.
1: Terima kasih untuk kesempatannya, mari untuk kita semua agar bisa mendengarkan firman Tuhan, kita mulai awali dulu dengan berdoa. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami hingga kami hari ini Tuhan di hari yang baru ini boleh dibangunkan, boleh mau duduk mendengarkan firman-Mu dan boleh menikmati sukacita dan kasih yang akan membawa kami. Boleh berbahagia di sepanjang hari ini. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang haus akan Engkau. Terpujilah Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Permisa sekali manapun berada, kembali kita membuka firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28. Ayat pertama kita akan baca, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, ini suatu ungkapan perikop saja berkat. Nah, tentunya luar biasa bukan? Nah, Tuhan akan mengangkat. Berarti Tuhan akan menspesialkan engkau dan saya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Sebelum sampai ke ranah itu, kita harus mampu untuk mendengarkan sungguh-sungguh. Terdengar simple bukan? Tapi ternyata ini jadi penekanan. Yang pertama malah. Benar. Makanya kenapa engkau dan saya harus lebih lagi merenungkan apa sih yang terjadi dengan mendengarkan ini. Kenapa Tuhan sampai lewat firman-Nya hari ini mengatakan bahwa kita harus mendengarkan dengan lebih lagi. Saudara, ternyata ada suatu hal dalam mendengar itu. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Yang pertama, saudara, dari engkau mendengarkan baik-baik. Apa yang terjadi, saudara? Kita akan lebih lagi beriman. Saudara, karena iman muncul dari pendengaran akan firman atau suara Tuhan. Nah, makanya sangat penting untuk mendengar. Kalau tidak mendengar, ya bagaimana bisa muncul iman? Nah, karena iman itu tidak muncul seperti apa? Kami katakan seperti kita kenyang, enggak, nah, atau seperti kita ngantuk, kematian sudah ada, enggak, nah, harus dibangun. Nah, biarlah engkau ikut Tuhan. Biarkan engkau mengatakan, oh aku sudah dari kecil, sudah beribadah, tapi mau enggak engkau mendengarkan sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh, dan matian bukan cuma duduk. Dan matian engkau dan saya benar-benar memperhatikan kata demi kata. Engkau dan saya benar-benar menyimak baik-baik dan membuka hati. Nah, itu kan dengan sungguh-sungguh kan sama kayak kita belajar bukan? Ya biarkan kita duduk di kelas. Kalau cuma mata kita di depan tapi pikiran kita kemana-mana, pasti kita tidak akan tahu apa yang guru sampaikan. Dan ketika ujian, nah bingung lah kita kalau tiba-tiba ujian. Nah, tapi jadi firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan dengan apa yang kami katakan keseluruhan hidup kita, kita akan mendapatkan tadi kami katakan kata pertama adalah iman. Dan iman itu adalah sesuatu hal yang besar. Karena apa? Dialah dasar, dialah bukti. Dan matian dialah awal, dialah yang akhir. Kematian juga dialah yang akan memberikan kita pondasi, dia juga yang akan membawa kita pada penyelesaian dari bangunan yang akan kita harus selesaikan. Maka sangat penting kita punya iman. Yang tidak ada iman, engkau saya tidak akan mampu. Apa ya, kami katakan memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik bagaimana kalau tidak ada rasa? Kan semua hidupnya harus ada rasa. Biar hal sekecil apapun. Kalau ada rasa, kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Bahkan mungkin bisa juga membuat inovasi. Karena ada rasa. Tapi kalau tidak rasa ya cuma dilakukan. Ya penting adalah. Nah, tentu saja ini kan tidak akan memberikan dampak. Makanya jadilah pribadi yang mau mendengar. Agar engkau punya kekuatan untuk terus melangkah maju. Karena hari ini adalah hari-hari yang sukar. Di mana-mana orang kehilangan damai sejahtera. Tanpa iman, bisakah engkau bisa terus melangkah? Jangan-jangan nanti kita tidak mampu atau tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena tidak ada dasar, bukan? Yang bisa membawa kita kepada pembuktian. Nah, jadi ini sangat penting untuk engkau dan saya belajar untuk mendengarkan terus. Karena hari-hari ini juga terlalu banyak suara-suara yang mempertentangkan apa yang kita sudah pahami. Makanya kenapa banyak sekali sekarang tidak mendapatkan iman kita, malah kalau kita perhatikan suara-suara, malah kita akan dapatkan kebingungan. Salah-salah kita akan mempertanyakan firman Tuhan yang kita baca adalah, kalau kita tidak punya iman dan tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau dan saya selain iman akan mendapatkan yang namanya hikmat. Hikmat itu apa? Itu pola pikir Tuhan. Kalau kita bicara hikmat itu pola pikir. Nah bayangkan, bukan, kita hari-hari ini kan sadar tidak sadar sedang diseragamkan, bukan? Makanya di mana-mana ada sertifikasi. Dan ada mulai apa ya, perstandaran. Atau kalau barang-barang itu ISO. Nah itu dah. Jadi kita sudah sadar dah, hari ini mau diseragamkan. Lewat apa? Lewat media. Lewat media yang kita baca, kalau kita tidak baik-baik tentang pada Tuhan, bisa saja akan membuat kita jadi sama seperti orang kebanyakan. Saya tidak menanakan media ya, enggak. Cuma itu cara yang mereka ambil. Kenapa? Karena sekarang kita semua kan ada pegang HP, mengakses semua media. Makanya sangat penting untuk kita banyak mendengarkan suara Tuhan, agar kita tidak segambar dan serupa dengan dunia ini. Tapi kita apa? Kita bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita punya pola pikirnya Tuhan. Itu sangat penting. Manusia ini kelebihannya saat ini, ketika roh Tuhan ada. Nah, kita secara pribadi, fisik, akan lebih lagi menonjol perbedaan kita. Atau mungkin panggilan kita. Atau keberadaan kita, kalau kita punya pola pikir yang baru. Bicara tentang Tuhan ini, pola pikir yang baru maksudnya. Kalau tidak, ya kita hanya akan mengulangi sejarah, bukan? Kita pernah semua kan belajar sekolah. Semua yang terjadi kan ditulis dalam sejarah, bukan namanya. Itulah perjalanan manusia. Nah, untuk anak tahu, dunia sudah tahu. Kalau kita saja sudah tahu, apalagi mereka, bukan? Yang hari-hari mengelilingi bumi ini. Mereka sudah tahu semua. Bagaimana manusia itu, pola pikirnya apa, kekuatannya apa, bagaimana cara menjatuhkannya, mereka sudah tahu. Tapi yang mereka tidak tahu, bukan? Nah, ini Tuhan bisa membuat perbedaan. Makanya kenapa kita perlu punya pola pikir yang baru. Apakah seperti Nuh, bukan? Ketika dia Tuhan izinkan diuji, kita melihat, bukan, dunia tidak bisa menjatuhkannya. Iblis ambil dia harta, ambil dia keluarga, ambil dia kehormatan, kebanggaan, diambil semua. Mereka berpikir Ayub akan lemah. Tapi ternyata Ayub mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan matinya apa? Gagal. Kenapa? Karena Ayub punya pikiran yang baru. Dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan yang terburuk sekalipun, Ayub tidak terbawa suasana. Hari-hari ini dunia akan bermain dengan suasana. Hari ini kan semua orang kan menarasikan gelap. Kemuanya gelap, mereka bilang. Tidak ada jalan keluar. Tapi apakah benar? Kan itu tidak bisa kita pastikan. Bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari bagaimana kita merespon. Kalau kita mengaminkan, ya sudah. Sampai Desember hidup kita cuma penuh dengan persungutan pasti. Tapi kalau kita tidak mengaminkan dan belajar untuk melihat pada rencana Tuhan, nah, engkau saya akan melihat. Sama kan seperti kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan itu seperti Musa. Musa ketika melihat ya namanya laut. Nah, kita tahu, bukan? Dia berpikir, tidak ada jalan keluar. Sempat berpikir demikian. Apalagi ditambah dengan suasana, bukan, di mana bangsa Israel tahu, bukan, bagaimana mereka berpikiran, oh Musa, kenapa kau bawa kemari kami, apakah kami tidak bisa apa

apakah di Mesir tidak tempat untuk kami sehingga kami harus mati di sini? Bayangkan kalau yang meneriakan itu 3 juta orang. Darah, kira-kira mau lemah tidak kita semua? Darah. Pasti kita akan terintimidasi. Darah. Karena memang ya tidak bisa disalahkan. Darah. Karena di belakang pasukan, pasukan Mesir. Kanan kiri gunung, depan laut. Apa yang mau diharapkan? Tidak ada, bukan. Tapi Musa punya pola pikir yang berbeda. Dia berseru kepada Tuhan. Darah. Dia menanti apa yang Tuhan mau. Dan apa? Tuhan jawab dia. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Itu kan suatu jawaban pertanyaan yang simple, bukan? Ya mungkin orang tidak berpikir Tuhan akan bertanya. Dan Musa menjawab, tongkat Tuhan. Nah, gua bilang, ulurkan tongkat di tanganmu. Ketika Musa mengikuti pola pikir yang Tuhan taruh, kan? Kita tahu semua, bukan? Laut Merah terbelah. Terbelah semalam-malaman. Terkadang lara, kita melihat jalan buntu. Kita melihat tidak ada jawaban. Tidak ada hal yang menguntungkan kita, yang bisa membuat kita bersuka cita. Tapi ingat baik-baik, lara. Itu kan apa yang kita lihat. Tapi apa yang terjadi kan belum tentu begitu. Lewat kasus Musa kita tahu bahwa laut saja Tuhan bisa belah untuk membukakan jalan bagi engkau. Jadi jangan berpikir, ah, kalau sebuntu, selamanya buntu. Tidak, lara. Tergantung kita. Kita berharap pada Tuhan atau tidak. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, pasti akan ada pola pikir baru yang Tuhan taruhkan. Sehingga engkau dan saya tidak lagi melihat tembok, laut, atau apapun yang awalnya mungkin menghalangi, terus jadi penghalang. Tidak, lara. Tapi bisa membuka. Lara, bisa terbuka. Lara, bisa membuat apa yang kami katakan terobosan. Makanya kenapa kita harus banyak mendengarkan agar kita tidak gampang putus asa. Ingat baik-baik, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, dia bisa berbuat sesuka hatinya, bukan, untuk melakukan apapun. Nah, tugas kita adalah mampukah kita menangkap cara dan pesan yang dia sampaikan itu. Karena itu akan membawa kita pada terobosan. Nah, makanya sangat penting untuk kita belajar mendengarkan sehingga kita tidak terjebak, darah. Memang harus sadari, memang di mana-mana kita tidak akan bisa melihat jalan, darah. Kalau bukan Tuhan yang membukakan jalan itu, makanya sangat penting kita punya pola pikirnya Tuhan. Dengan cara dengarkanlah firman Tuhan agar ada hikmat yang muncul dan memimpin kita menuju pada kemenangan yang dari Dia. Nah, itu kedua, darah, yang kita akan dapatkan, darah. Yang ketiga, kita akan mendengarkan dan mendapatkan kehendak Tuhan. Hikmat adalah pola pikirnya Tuhan. Kehendak adalah tujuan yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, banyak orang berpikir, ah, mudah kok itu. Ya, mudah. Karena kita tidak apa ya memahami dengan utuh. Nah, seorang yang namanya Daud, nah, kalau mau pikir-pikir, rasanya tidak mungkin, bukan, dia jadi seorang raja. Tapi dia mampu jadi raja. Jadi kira kenapa? Karena Daud mengerti kehendak Tuhan. Ketika Samuel memanggil semua anak Isai, Tuhan lewat Nabi Samuel telah meletakkan suatu dasar, tujuan yang jelas bahwa dia akan jadi raja. Dan itu yang dia pegang. Nah, itu yang Daud pegang. Dan dengan itulah dia berjalan. Dalam jalan yang berbeda, bukan? Karena sebelumnya dia ada gembala. Tapi setelah itu, dia tidak lagi gembala. Hidupnya mulai, pelan-pelan bergeser. Dimulai dari yang mengalahkan Goliat, bukan? Kemudian dia menjadi prajurit. Menjadi kepala prajurit. Sampai akhirnya dia pun terkeluar lagi dari istana, bukan? Karena Saul tidak suka dengan dia. Lalu, apakah Daud jadi gembala ulang? Kan tidak. Tapi mantan mencatat, dia menjadi kepala tetap, darah. Untuk 400 orang perampok yang ada di gua Adulam, yang ada di gua, darah, yang dia temui. Darah. Nah, itulah yang membawa dia kemudian terus belajar, dididik bagaimana menjadi seorang jalan apa pemimpin. Darah, begitu banyak yang dia lalui, darah. Singkatnya kita tahu, bukan, 13 tahun kemudian dia pun jadi raja Yehuda. Darah.

Jadi Daud telah menemukan tujuan yang membawa dia kepada panggilan. Padahal hidup awalnya kan bukan jadi raja dia. Tapi apa? Dia jadi gembala. Gembala yang sedikit lagi kami domba itu. Kira-kira ada enggak gua pikir jadi orang bilang itu tuan besar lah. Raja di mana? Tidak ada mungkin baca pikiran itu. Tapi kita tahu bukan. Kehendak Tuhan yang mengarahkan dia. Jadi akhirnya dia apa? Dia sampai pada tujuan yang Tuhan mau itu. Dia menjadi raja, bukan raja hanya Yehuda, bukan raja hanya untuk golongan-golongan apa orang-orang perampok dan penyamun yang dia temui di gua, tapi menjadi raja atas Israel. Nah, ini kami katakan adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan yang dia dengar, itulah yang mengarahkan dia. Makanya sangat penting kita belajar mengenal. Karena kita ini kan orang pilihan kan banyak coba-coba hidup ini. Tidak ada yang tahu kita menjadi apa. Makanya kan ada muncul cita-cita. Itu bukan karena kita cuma mengarahkan hidup kita. Nah, itu juga masih dalam konteks siapa tahu memang itu. Nah, entah. Makanya kan cita-cita kan berubah-ubah terus bukan. Anak-anak, punya presiden, insinyur, dan lain-lain, pilot. Tapi kan ketika mulai beranjak kan kita berbeda. Karena apa? Karena ada situasi yang mempengaruhi kita. Makanya kenapa agar kita tidak coba-coba terpengaruh, bingung sendiri. Mari kita banyak dengarkan firman Tuhan. Agar kita pun sama seperti seorang Daud. Yang bisa menemukan. Walaupun bukan jadi raja ya. Tapi jadi apapun. Itu akan membuat kita jauh lebih berbahagia. Karena hal, kan Tuhan katakan. Hal yang terkecil dalam kerajaan sorga. Itu lebih besar daripada yang ada di muka bumi ini. Itu bukan ketika dia bicara tentang Yohanes Pembaptis bukan. Yang dianggap terbesar di muka bumi ini. Karena apa? Yohanes Pembaptis membukakan jalan bagi Tuhan. Tapi di sorga dia bilang, yang terkecil sekalipun lebih besar pada Yohanes. Nah, dan artinya kalau kita menangkap ganda Tuhan, sekecil apapun itu, itu akan membawa engkau dan saya menjadi pribadi atau akan menemukan sesuatu hal yang lebih besar daripada yang ada di muka bumi ini. Dan matian kita semua akan berbahagia, tidak akan kekurangan. Karena jadi besar bukan. Dari kehendak Tuhan berarti kan kita ambil dari surga bukan. Tujuan yang Tuhan taruhkan itu. Dan matian kita tidak mengikuti apa yang kita mau,

Saulus bisa berjalan 3 kali keliling dunia. Makanya kan kita hari ini bisa melihat bukan begitu banyak Injil tersebar di mana-mana. Dan karena tadi kami katakan salah satunya jasa dari Saulus atau Paulus yang begitu luar biasa mengabarkan Injil di mana-mana. Padahal situasi bisa saja menekan dia. Bisa saja harus mempertaruhkan nyawa dia. Nah, tapi tadi kami katakan kehendak Tuhan yang memampukan dia. Sehingga walaupun kita baca dapat lihat dia susah, dapat lihat setengah mati, tapi kan dia tidak asal setengah mati. Dia berbahagia. Malah dia katakan dalam situasi seperti itulah dia bisa lebih lagi merasakan kasih anugerah Tuhan. Nah, jawaban bagaimana itu? Arti membingungkan kita bukan kalau kita tidak ada di dalamnya, kalau bukan panggilan kita. Kita akan berpikir, ah, Paulus bohong itu. Masa susah kok senang. Ini masalahnya panggilan. Kalau orang dalam panggilan, seberat apapun tekanan, dia bisa menikmati. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita temukan. Jangan sampai kita tidak berbahagia dalam hidup ini. Temukanlah panggilan Tuhan. Temukanlah dalam kehendak Tuhan dalam hidupmu. Agar kita menemukan tujuan yang bisa kita bangun. Yang akan membuat kita berbahagia dan menemukan arti kata melimpah, arti kata diberkati dan hal-hal lainnya. Karena semuanya itu ada dalam kehendak Tuhan yang harus kita bangun dan kita jaga sampai akhir hidup kita. Nah, itu yang ketiga yang kita akan temukan. Yang keempat apa? Engkau dan saya akan terjaga dari kesalahan. Manusia ini kan gampang salah, bukan? Manusia ini gampang berbuat dosa. Kenapa? Dia lemah. Harus diakui. Kita secara fisik, apa sih kekuatan engkau dan saya? Secara pikiran, kadang-kadang jaga pikun. Orang bilang bukan, lama-lama tambah pikun, tambah lemah. Kadang lupa. Nah, bagaimana itu kami katakan? Mau katakan kekuatan. Tentunya kesalahan dan dosa pasti akan lebih dominan, bukan? Akan terjadi. Tapi Tuhan mengatakan lewat kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan disadarkan. Kita akan mengerti kekurangan dan juga kesalahan kita. Makanya sangat penting untuk kita terbuka. Banyak orang berpikir firman Tuhan hanya menyinggung. Bukan menyinggung. Tidak ada firman Tuhan menyinggung. Untuk apa Tuhan menyinggung kita? Tuhan kan sangat mengasihi engkau dan saya. Kalaupun dia mengatakan sesuatu hal yang mungkin belum bisa kita terima, itu bukan untuk menyinggung. Menyinggung itu punya tujuan negatif. Yang Tuhan mau adalah menyadarkan kita. Itu bukan menyinggung. Menyadarkan, membuka wawasan. Jangan sampai kita ini salah jalan. Kan namanya kan kita tidak tahu, bukan? Sekarang kita juga mengatakan kita hanya ikut kata orang. Apalagi kalau anak-anak, bukan? Banyak sekali cuma ikut kata teman. Teman bolos, ya ikut bolos. Karena kan ada ancaman, bukan? Kalau tidak bikin, tidak berteman kita. Nah, itu kadang-kadang yang bisa mempengaruhi. Sehingga kadang-kadang, ya jadi pengikut saja. Tanpa tahu apa konsekuensinya. Nah, memang Tuhan akan memberikan petunjuk. Agar kita terhindar. Jangan sampai orang yang berdosa, kita yang dihukum. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan. Karena kita ada di lokasi. Makanya Tuhan lindungi kita tidak sampai terjebak dengan pola hidup seperti itu. Tuhan rindu kita menerima yang terbaik. Tuhan rindu kita mendapatkan yang, ya kami katakan the best lah. Dari segala rencana yang indah. Makanya kenapa kita banyak mendengar, agar pikir kita terbuka. Karena kadang-kadang bukan, kita ini kan sangat terbatas. Ya kalau lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang mau maju, ya kita terbuka bisa pikiran. Tapi kalau lingkungan kita, ya kami katakan, maaf kata apa ya, banyak orang yang cuman ya mau kesenangan dunia, bagaimana mau terbuka pikiran? Makanya kita perlu firman Tuhan. Satu-satunya yang bisa membukakan, orang bilang itu kecerdasanmu, wawasanmu, itu hanya firman Tuhan. Karena ia bukan hanya membuka apa yang kami katakan pengetahuan, tapi memberikan gambaran yang utuh. Sehingga engkau dan saya adalah lebih dewasa dalam menangkap hidup ini. Lebih besar untuk bisa mengerti hal-hal yang akan kita terima.

0: konsekuensinya. Nah, ini adalah kami katakan firman Tuhan akan membuka demikian. Dalam sehingga engkau dan saya adalah bisa apa yang kami katakan, menerima sesuatu yang kami katakan kehidupan yang lebih baik, karena kita tidak terjebak bukan dengan kesalahan. Darah, makanya kan kenapa bukan kita melihat bukan bagaimana seorang yang namanya Petrus awalnya dia menjangkal. Darah, tapi kemudian kita tahu bukan ketika dia masuk dalam kehidupan sebagai seorang rasul, di mana dia banyak mendengarkan firman Tuhan dan juga menyampaikan firman Tuhan, di sana bukan dia bertumbuh. Kita tahu bukan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah lagi menjangkal Tuhan. Darah, bahkan dia pun siap menerima hukuman mati. Dia itu disalibkan dengan rasa syukur, dengan kesadaran penuh. Ini perubahan yang terjadi pada Petrus, yang juga bisa jadi terjadi pada kita kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya belajarlah kita untuk mendengarkan firman-Nya agar hidup ini jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih berkembang, sehingga kita akan terhindar dari apa yang kesalahan, penyesalan, trauma yang tidak diperlukan. Hari ini kan banyak orang terganggu bukan mentalnya, jiwanya. Oleh karena apa? Kesalahan masa lalu. Nah, sehingga dunia pun bisa terus mendatangi, menekan, mengintimidasi, sehingga banyak membuat orang jadi apa? Jadi tidak mampu, darah. Padahal ini tidak besar, tapi tadi kami katakan bukan karena ini jalan kesalahan, darah. Seringkali membuat orang jadi terintimidasi. Sehingga ya, ada dilema, ada banyak hal-hal yang seringkali kami katakan membatasi pergerakannya. Nah, memang Tuhan akan belajar membawa kita. Dan makanya sering ini mungkin Tuhan katakan, carilah dia. Dan jangan tunggu tua dulu, Tuhan. Sedari muda. Agar apa? Agar kita bisa, tadi kami katakan, diangkat Tuhan. Dibawa Tuhan pada ranah yang lebih tinggi lagi. Dan kenapa? Karena pemakaian Tuhan akan makin banyak bagi engkau dan saya. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi mau dibuka, darah. Tapi ini baru mendengar saja sudah hampir jam, darah. Jadi mari saya akan batasi firman Tuhan hari ini dan biarkan darah kita mau belajar. Ternyata dari mendengar tadi ada berapa hal yang bisa membawa kita dari iman sampai tadi kami katakan kita bisa apa ya mengerti tentang kesalahan, darah, dan kekurangan kita, darah. Jadi makanya mari dengarkanlah firman Tuhan agar engkau dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi pribadi yang lebih spesial lagi, yang bisa Tuhan bawa, yang Tuhan bisa berikan, sehingga engkau dan saya akan bisa menikmati hidup dalam satu nilai yang berbeda dari apa yang kita tahu. Mari kita akan berdoa. Terpujilah engkau Tuhan, terima kasih hari ini kami dibawa untuk belajar. Ternyata mendengarkan firman-Mu memberikan begitu banyak manfaat yang tidak pernah kami bayangkan. Tapi biarkan Tuhan kami mau belajar bertumbuh dari mendengarkan apa yang dari engkau. Ternyata apa yang engkau sampaikan benar-benar membawa kami kepada perubahan dan pertumbuhan. Oleh karena Bapa, diberkatilah kami, ditolonglah kami, dan biarkan sepanjang hari ini kami dan keluarga kami boleh menikmati hari-hari yang baik, bahkan juga ditolong dalam segala aktivitas perjalanan kami, pergi dan pulang, atau kemanapun kami melangkah. Tangan-Mu kiranya Bapa menyertai dan memberkati kami. Ya Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menjaga kami Tuhan dari sakit penyakit, kelakan dan maut. Engkau akan membawa kami Tuhan dalam satu titik yang baru, yang akan membawa kami terus berangkat dan beranjak naik Tuhan sampai rembang tengah hari. Diberkatilah Tuhan daerah kami, diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah pemerintah kami Tuhan, diberkatilah Tuhan tanah dan udaranya Tuhan, maka diberkatilah juga Tuhan segala kehidupan, mata pencarian dan kesejahteraan masyarakat yang ada tanah Purdisa ini. Biarkan Engkau melindungi, menjaga Tuhan dari noda sampai lampu baru Tuhan, Engkau campur tangan dan memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami semua yang tinggal di dalamnya boleh Tuhan beraktivitas, boleh menikmati janji-Mu, bahkan boleh diberkati dengan kasih dan anugerah-Mu. Pemimpin kami diberikan roh takut akan Engkau dan mampukan Tuhan mereka berfungsi, mereka melayani, bahkan membuat banyak hal-hal yang baru yang bisa mengubah Tuhan tanah Purdisa ini Tuhan jadi daerah yang penuh dengan susu dan madu, yang boleh membawa Tuhan jadi satu saksian kekuatan yang baru Tuhan, untuk membawa Tuhan NKRI negara kami menuju Tuhan pada lepas landas, dan lebih lagi Bapa kesejahteraan yang Kau janjikan Tuhan. Lagi Bapa diberkatilah memimpin kami Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Engkau. Juga memberkati tempat ini Tuhan, biarkan yang terus nanti setiap hari Tuhan menyampaikan dan membuka ruang untuk menanam firman-Mu. Diberkatilah tempat ini Tuhan. disertailah tempatin Tuhan, dan biarkan Tuhan boleh terus menyampaikan suatu informasi, suatu kebenaran yang akan membawa Tuhan kekuatan perubahan terjadi Tuhan bagi masyarakat yang mendengarkan yang tadi Bapak. Dan biarkan semua jajaran Tuhan, dari koordinator, dari penyiar Tuhan, dari administrasi, bahkan bagian-bagian yang mungkin kami tidak disebutkan, semuanya dilakukan oleh Engkau, diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan diberikan kesehatan juga Tuhan. Biarkan mereka bersama dengan keluarga mereka dalam segala kehidupan terus dipelihara oleh Engkau. Kami serahkan dalam tangan Engkau, kami akan percaya Tuhan, mereka semua akan Engkau berkati dan sertai Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup alaskan mutiara pagi pada hari ini. Terpujilah Engkau, haleluya, puji Tuhan. Amin.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian Anda telah ikuti mutiara pagi bersama hamba Tuhan Pendeta Ivan Kurniawan STH yang telah membagi benih kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, dan semoga memberkati kita di sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan nanti kita akan ketemu kembali pendengar di mutiara pagi untuk edisi selanjutnya, dan tetaplah terus bersama kami Pro 1 RRI Talaut.

Ya baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tadi Anda telah ikuti Mutiara Pagi. Dan selanjutnya, pendengar Pro 1, kita akan mengajak Anda menuju RRI Program 3 Jakarta, ya. Anda nantinya akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia di grup C antara Skotlandia melawan Brasil yang akan disiarkan langsung oleh Program 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk siaran langsung Pro 1 untuk Piala Dunia 2026 Anda bisa ikuti di siaran terestrial Pro 1 RRI Talaut, ya. Tetaplah terus bersama kami.